Global 4.4 FM Pro 2, pekan baru teman terbaik kamu. Halo loh, cuma Pro 2, ini video kita minta ke teman Pro 2. Masih di jam 7 teman Pro 2, masih di sepadah dan masih seger-segernya hari ini teman Pro 2. Kayaknya cuaca di pekan baru hari ini teman Pro 2 agak sedikit sendu ya. Mataharinya belum kelihatan teman Pro 2. Jadi buat kamu yang hari ini lagi masih di kasur kali teman Pro 2, jadi kayaknya bakalan lebih berat magnet hari ini teman Pro 2. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, harus start with semangat teman Pro 2 untuk hari ini. Ya, jangan lupa sarapan teman Pro 2, jangan lupa juga bawa bekal karena hari ini masih panjang karena belum setengah lagi teman Pro 2, masih permulaan. Kalau gitu ya nanti kita bakalan sepada teman Pro 2 masih di selamat pagi teman Pro 2 untuk ngebahas informasi dan juga aku puterin lagu-lagu buat enjoyable kamu hari ini teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Dan kali ini ada Adrian Khalif 2001 kali teman Pro 2 buat kamu, kalau gitu enjoy teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.
7: Alright, okay. 1, 2, 3.

Morning Jemang Pro 2, welcome Rabu ya. Gimana pagi hari ini? Semoga bangunnya ya seger-seger aja. Atau ya harus negosiasi dulu kali tadi Jemang Pro 2 ya. Agak sedikit ada peperangan kali ya di atas kasur sama alarm Jemang Pro 2. Mungkin ada yang yang alarmnya udah bunyi dari tadi kali ya Jemang Pro 2, tapi masih bilang 5 menit lagi deh. Tahu-tahu udah kelewat setengah jam Jemang Pro 2. Wah, itu agak bikin panik dikit ya. Tapi setelah akhirnya bangun Jemang Pro 2, mungkin biasanya ada benda nih yang pertama banget kita pegang Jemang Pro 2. Bukan anduk, bukan sarapan, tapi handphone Jemang Pro 2. Jujur aja kali ya Jemang Pro 2. Baru buka mata langsung nih ya, tangan tuh langsung cari HP, cek jam, lanjut cek notif. Dari notif tuh langsung deh masuk ke Instagram, dari Instagram pindah ke TikTok, terus buka berita gitu ya, scrolling WhatsApp nih ya. Terus tiba-tiba ya udahlah sadar nih waktunya udah berjalan cukup panjang ternyata. Nah Jemang Pro 2, kebiasaan scrolling terus menerus ini ya, terutama nih ketika kita tuh lagi terus-terusan membaca atau ngelihat konten yang bikin pikiran tuh makin full. Jemang Pro 2 dikenal sebagai istilahnya doom scrolling Jemang Pro 2. Dan menurut artikel dari CNN Indonesia, kebiasaan ini tuh bisa berdampak sama konsentrasi, produktivitas juga, bahkan ya waktu tidur kamu Jemang Pro 2. Nah, jadi pagi ini Jemang Pro 2 sebelum sibuk kerja atau beraktivitas ya, jangan-jangan energi kita tuh udah habis duluan di pagi hari tadi ya gara-gara scrolling tadi. Nah, Jemang Pro 2 nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut ya soal doom scrolling dan juga mungkin caranya untuk mengurangi doom scrolling untuk di pagi hari Jemang Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum, Mak, Abang pulang.
2: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama enggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.

Goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

Semua bro duel masalah doom scrolling ini kadang kejadian gitu ya tanpa kita sadar tuh bro duel. Awal sih kayaknya kayak buka HP bentar aja gitu ya, ngelihat jam bentar ya, tahu-tahu kebuka lock screennya, kebuka notifikasinya, kebuka aplikasinya. Wah udah dah itu kemana-mana tuh bro duel. Abis nih beberapa menit berlangsung gitu ya. Kayak abis satu video lanjut video selanjutnya gitu ya, satu berita lanjut berita lain, tahu satu produk lanjut ke produk lain gitu ya. Kelanjutan ke check out tahu nomor 2 ya. Dan tahu-tahu waktu tuh udah kelewatan cukup lama banget. Dan menurut Aditi Nirurkar nih teman Pro 2, pengajar di Division of Global Health and Social Medicine Harvard Medical School teman Pro 2, doom scrolling itu bisa jadi respon tubuh ketika seseorang itu ngadepin stres yang terus-menerus teman Pro 2. Makanya ketika lagi banyak pikiran nih ya, atau lagi ngerasa tertekan, lagi banyak pressure ya teman Pro 2, kita tuh kadang justru terus cari informasi di HP. Padahal menurut dari informasi yang dikutip dari Cleveland Clinic teman Pro 2, doom scrolling itu bisa ngebuat seseorang itu semakin gampang cemas, stres, dan juga susah fokus teman Pro 2. Apalagi juga bisa nih teman Pro 2 untuk ngeganggu waktu tidur ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pagi ini harus bekerja ya di hari Rabu ini ya, yang harus kuliah atau ya sekolah teman Pro 2, rasanya ya sayang banget sih teman Pro 2 ya kalau fokus kita tuh malah udah habis nih. Udah habis waktu kamu tuh baru banget bangun tidur teman Pro 2 sebelum benar-benar aktivitas kamu tuh dimulai.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Tante ngegalusin.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Kak, sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
4: Astagfirullahaladzim. Otaknya masih duduk di kodai. Kenapa nyata itu ditangkap?
3: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh, yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu, gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
4: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
5: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.

Nih, kalau udah ngerasa kebiasaan scrolling ini udah kebablasan gitu sama Pro 2 ya, terus-terusan gitu ya, ada beberapa hal simpel yang mungkin bisa kamu coba nih. Yang pertama, batasi waktu main HP kamu sama Pro 2. Kalau perlu sih ya, pasang alarm aja sih sarannya teman Pro 2. Biar kita tuh sadar ketika waktu scrolling itu ya udah cukup gitu ya. Terus yang kedua, sebelum buat ngambil HP, coba kayak mikir sebentar gitu teman Pro 2 ya. Kira-kira buat buka HP ini ada pentingnya, ada perlunya gak sih teman Pro 2? Penting gak sih kira-kira gitu ya? Kalau misalnya gak ada yang terlalu mendesak atau juga informasi yang harus kamu dapetin di saat itu juga ya gitu. Kalau bisa sih ya cukup aja teman Pro 2. Jangan kebiasaan untuk selalu ngecek HP meskipun gak ada notif, gak ada apapun yang bisa kamu cari gitu ya. Nah kalau memang ada tujuan yang jelas ya udah silakan aja. Misalnya nih mau ngebales chat gitu ya, atau ngecek informasi juga boleh, gak apa-apa. Tapi kalau cuman refleks dan ujung-ujungnya scrolling gitu ya tanpa tujuan, mungkin bisa ditunda dulu sih teman Pro 2. Cara lainnya itu adalah untuk memperlambat scrolling kamu nih. Jangan semua konten tuh dilewatin ya, kayak ya udah setiap 2 detik scroll lagi, 2 detik scroll lagi gitu ya. Terus pindah-pindah lagi. Nah, coba fokus aja dulu sama apa yang memang kita baca atau kita tonton. Karena kalau pagi-pagi tuh udah terlalu banyak nerima informasi tuh ya, kepala tuh kadang malah kerasa penuh aja sih teman Pro 2. Jadi, sesekali teman Pro 2 tekan tombol pause ya di HP-nya. Biar HP-nya juga gak bakalan kemana-mana kok gitu ya. Ya, selagi kamu gak buka apa-apa, teman Pro 2 HP-nya gak bakal pergi juga. Aman aja teman Pro 2.

Nih, teman bro 2, kalau scrolling nih udah mulai ngerasa bikin gak nyaman ya teman bro 2. Coba juga ya perhatiin apa yang kita rasain teman pro 2. Misalnya nih kayak kamu tuh habis ngelihat konten tertentu, kamu jadi ngerasa cemas, sedih, atau malah pikiran kamu tuh makin ya makin penuh aja sih teman pro 2 ya. Itu bisa jadi tanda kalau kita tuh perlu kayak ya udah take a break dulu teman pro 2. Jangan terus-terusan ya ngelihat HP-nya teman pro 2. Daripada lanjut scrolling, mungkin ya alihin aja kali ya perhatian tuh ke aktivitas lain teman pro 2. Mungkin pagi hari ini mungkin bisa hal yang paling simpel aja sih kali ya, mandi, sarapan, atau ya cari-cari angin sebentar lah teman pro 2 ya, ngobrol sama orang sekitar, atau ya fokus nyiapin diri untuk berangkat kerja dan juga untuk aktivitas di hari ini. Ya sesekali kita juga perlu istirahat kali ya teman pro 2 ya, dari dunia digital lah ya, dan juga kembali mungkin nikmatin hal-hal yang ada di sekitar kita, karena jangan sampai kita sibuk ngikutin kehidupan orang lain di layar teman pro 2, kita malah jadi lupa nih jalanin kehidupan kita sendiri itu ya. Ya, kita juga punya kehidupan masing-masing sih teman pro 2. Jadi buat kamu yang pagi ini baru bangun dan juga bentar lagi harus kerja,

Coba tantangan kecil ini ya, setelah ini taruh HP-nya bentar, tarik napas, siapin diri, dan mulai hari Rabu ini dengan fokus buat kehidupan yang nyata, yang real dulu Teman Pro 2. Dan nanti Teman Pro 2 kita bakal ketemu lagi di Sepada spesial pendidikan ya, di jam 8 Teman Pro 2, tune in terus tetap di Pro 2 Pekanbaru.

Pro 2 weekend baru teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2. Masih di Spadas kali ini teman Pro 2 di jam 8 ada Spadas spesial edukatif teman Pro 2. Nanti kita bakal ngebahas informasi-informasi seputar educationnya buat kamu teman Pro 2. Dan buat kamu ya aku ucapin selamat pagi and good morning lagi teman Pro 2. Selamat beraktivitas dan selamat untuk menjalankan kegiatan hari ini teman Pro 2. Abis itu teman Pro 2 abis ini aku bakalan puterin lagu-lagu juga buat kamu teman Pro 2. Kali ini ada Martin Garrix Real Love featuring Loiso buat kamu.

0: Temu Pro 2, kita jeda sejenak dan kali ini ada laporan tentang upacara hari kelahiran Kejaksaan ke-81 di kantor Kejati Riau. Dan saat ini Temu Pro 2 sudah ada rekan kami Santi Yunas di lokasi. Silakan Santi untuk laporannya.
1: Baik Gibran, saat ini saya berada di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Riau, di mana pada pagi hari ini dilaksanakannya upacara hari kelahiran Kejaksaan ke-81. Seperti diketahui, tanggal 2 September merupakan hari kelahiran Kejaksaan dan ini diperingati setiap tahunnya. Dan untuk pagi hari ini, upacara dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan KUI Dewa Gede Wirajana dan juga dihadiri oleh seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Riau dan juga Kejaksaan Negeri Pekanbaru yang pada hari ini acara baru dimulai beberapa menit yang lalu. Dan tadi sudah dibacakan asal mula dari hari lahir kejaksaan yang dibacakan. Dan seperti diketahui sebelumnya hari bakti biasa ini selalu diperingati dan tadi pun ada hari lahir kejaksaan dan ini sudah dicek ke 81. Dan saat ini pun di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Riau, selain dari para pegawai ataupun jaksa dari yang hadir dari Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejari Pekanbaru, juga hadir dari Ibu Adiaksa yang ikut mendampingi para pimpinan dan juga Kejati Riau. Dan memang untuk upacara ini dilaksanakan, selanjutnya nanti ada syukuran yang dilakukan atau dilaksanakan secara sederhana dan hanya internal dari para kejaksaan dan pegawai yang ada di Kejati Riau dan juga Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Demikian dulu laporan yang dapat saya sampaikan langsung dari halaman Kejati Riau. Kembali lagi di studio.
0: Baik, terima kasih Santi atas laporannya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
4: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
3: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Teman Pro 2 ngomong-ngomong soal belajar ya, teman Pro 2 dan juga dunia pendidikan gitu ya. Ya pendidikan, belajar, mengajar pasti nggak luput dari yang namanya hafalan mungkin kali ya, teman Pro 2. Ya, sampai ya udah baca materi berkali-kali kali teman Pro 2, tapi ya sampai hafal nih rasanya. Tapi pas ditanya, aduh tadi kayak baca apa gitu ya. Nah teman tenang teman Pro 2 ya, karena itu tuh bukan berarti otak kita tuh nggak pintar, tapi menghafal nih ya sebenarnya adalah proses ketika otak kita tuh menerima informasi, nyimpen, deh, terus ngingatnya kembali ketika dibutuhkan. Masalahnya nih teman Pro 2, kalau kita tuh cuman membaca berulang-ulang ya, selalu di situ-situ aja tanpa benar-benar untuk memahamin atau mencoba ngingat kembali informasi yang tadi itu bisa lebih gampang hilang. Nah ternyata teman Pro 2, ada beberapa cara sederhana, simple nih, yang bisa ngebantu kita untuk menghafal dengan lebih efektif. Jadi daripada cuman ngebaca materi berkali-kali gitu ya, udah dibaca 50.000 kali ya, tapi gak bakal hafal-hafal dan juga gak bakal paham teman Pro 2. Nanti kita bakalan coba cara-cara belajar yang bikin otak kita tuh juga bakal ikut belajar teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Kalau aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Temuan Pro 2, cara pertama yang paling simpel adalah pengulangan ya. Tapi bukan berarti kamu tuh harus ngebaca materi yang sama terus-menerus selama berjam-jam. Itu bukan kayak gitu, Temuan Pro 2 ya. Coba ulangin materi secara berkala. Misalnya, setelah ngebaca satu materi gitu ya, tutup bukunya dan juga coba sebutin lagi nih apa yang baru aja kamu pelajarin. Nah, terus cara kedua, coba menulis dengan tangan, Temuan Pro 2. Daripada semua catatan itu cuma diketik aja di HP kamu nih, apalagi ya, coba tulis poin-poin penting menggunakan tangan kamu, pakai pena atau Temuan Pro 2. Proses menulis nih ya tentu membantu kita tuh lebih fokus sama informasi yang lagi dipelajarin. Terus selanjutnya Temuan Pro 2, ada mind mapping ya. Caranya simple banget. Tulis satu topik utama di tengah kertas kamu, kemudian buat cabang-cabang berisi poin-poin pentingnya. Misalnya nih topiknya kayak sistem tata surya gitu ya. Nah, dari situ kita tuh bisa dibikin nih, kayak dibuat nih cabang-cabangnya, ada matahari, ada planet, ada satelit, dan juga seterusnya. Jadi materi yang tadinya cuman yang panjang gitu ya, dan juga bikin kita tuh pusing Temuan Pro 2, ya bisa berubah jadi catatan yang lebih singkat dan juga gampang dilihat dan juga gampang diinget sih Temuan Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu, ngopi dulu.

0: Enggak sih.
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
0: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Iya deh. Semangat!
0: Cintai pekerjaanmu, karena disanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

Nih, dilansir dari halodoc.com nomor 2. Kalau kamu udah pakai semua teknik yang udah aku bilang, tapi masih susah banget buat ngehaul nomor 2, mungkin ada satu hal mungkin yang kamu lewatin nomor 2, yaitu tidur yang cukup. Buat kamu yang para begadangers nomor 2 ya, informasi dari artikel yang kita bahas tadi nomor 2 menjelasin kalau tidur penting untuk ngebantu otak. Tidur itu ya penting ya nomor 2 untuk ngebantu otak itu memproses dan juga menyimpan informasi yang udah kita pelajarin. Jadi belajar semalaman yang penuh gitu nomor 2 ya, belum tentu jadi cara terbaik kalau akhirnya tubuh kamu tuh kurang istirahat. Dan selain tidur, jaga juga asupan makanan kamu. Sayuran hijau, buah-buahan, dan juga ikan yang mengandung omega 3 itu bisa dibilang ya, disebut baik ya, untuk mendukung kesehatan otak. Dan jangan lupa juga, otak itu juga perlu dilatih nomor 2, bisa dengan kayak main puzzle, catur, atau belajar hal-hal baru. Jadi, kalau mau menghafal lebih efektif, jangan cuma ngandelin ya baca-bacaan gitu ya sampai kamu hafal. Coba aja kombinasiin. Pahamin materinya, tulis poin pentingnya, ulangin terus ya, terus jelasin dengan bahasa kamu sendiri. Terus beri tubuh kamu tuh waktu untuk istirahat. Karena menghafal itu bukan soal siapa yang paling lama belajar nomor 2 ya. Nggak harus belajar yang paling lama banget gitu biar bisa kamu ngehafal. Tapi ya, siapa yang punya cara belajar yang paling cocok untuk efek dan juga efektif ya untuk dirinya sendiri. Dan teman pro 2, kita close dulu untuk sepada spesial edukatif di pagi hari ini teman pro 2. Tapi jangan kemana-mana, abis ini masih ada teman pro 2 sepada spesial tanggap bencana buat kamu. Kalau gitu tune in terus teman pro 2, tetap di Prof 2 Pekanbaru.

Pro 2 pekan baru teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana hari ini, semoga masih jalan lah teman Pro 2 ya. Masih semangat-semangat ya teman Pro 2, karena masih pagi dan juga mungkin lagi ditumpuk banget sama kerjaan dan juga tugas-tugas kali teman Pro 2 di hari ini ya. Buat kamu kalau ada waktu break sedikit teman Pro 2, mungkin bisa ya kayak ya udah cari udara dikit teman Pro 2, atau nyari peregangan dulu deh kali ya teman Pro 2. Berdiri dulu, jalan-jalan sana sini buat refresh lagi otak kamu, karena masih ada sekitar setengah harian lagi teman Pro 2 kita untuk ngejalanin hari ini ya. Jadi ya harus semangat. Kali ini bakalan ada sepada spesial tanggap bencana buat kamu teman Pro 2. Nanti kita bakalan ngebahas mungkin ya sesuatu tentang tanggap bencana juga teman Pro 2. Kalau gitu, sambil aku puterin juga lagu-lagu itu buat kamu teman Pro 2 di hari ini, di pagi hari ini yang cerah hari ini teman Pro 2, dari Rabu ya, 2 September 2026. Kalau gitu ada Zombie teman Pro 2, Bayang Blood buat kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek. Tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siapnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
5: Produ FM, teman terbaik.

Temompro 2 beberapa hari terakhir ya Temompro 2. Kalau ngelihat cuaca di Pekanbaru nih ya kayak sekarang deh Temompro 2 ya. Kalau ngelihat ke langit gitu mungkin agak kelihatan sedikit gelap karena masih udara kita tuh kerasa ada kabut asapnya Temompro 2. Ternyata Temompro 2 ya memang juga mengutip dari Riau Aktual 1 September 2026 nih, kabut asap memang kembali muncul lagi di Kota Pekanbaru dan juga kualitas udaranya sih sempat berada pada kategori tidak sehat kemarin ya Temompro 2 tanggal 1. Tapi menariknya pemerintah Kota Pekanbaru tuh nyebut kondisi kebakaran lahan di wilayah Riau di wilayah kota nih udah terkendali dan juga tidak ditemukan titik api. Nah, tapi asapnya nih dari mana dong ya? Tapi, dan menurut Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho Temompro 2, beliau menjelaskan salah satu faktornya adalah karena arah angin. Asap dari wilayah lain bisa kebawa angin menuju Pekanbaru. Makanya, pagi hari kabut itu bisa kelihatan, tapi sementara di siang hari kondisinya mulai berkurang. Nah, jadi Temompro 2, kabut asap yang kita lihat itu nggak selalu berarti ada kebakaran baru ya di dalam Kota Pekanbaru ataupun di daerah sekitarnya, tapi kondisi angin dan juga kebakaran di wilayah sekitar juga bisa berpengaruh Temompro 2. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut Temompro 2 kenapa kabut asap ini bisa seberbahaya itu dan juga perlu lebih di aware ya, dan juga apa sih yang bisa kita lakuin untuk mencegah dan juga hal apa aja yang bisa kita lakuin untuk tidak terkena dampaknya Temompro 2.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
7: Pro 2 FM,
8: teman terbaik kamu.

Menurut hellodoc.com nomor Pro 2, kabut asap akibat karhutlah ya bisa ngebawa partikel-partikel sangat kecil. Salah satunya dikenal sebagai PM2.5 nomor Pro 2. Ukurannya tuh kecil banget ya, ngebikin partikel ini tuh bisa masuk jauh ke dalam saluran pernapasan kita. Yang dampaknya juga bukan cuma soal udara aja kerasa pengap ya nomor Pro 2 buat kita sesak nafas gitu ya. Tapi paparan asap tuh bisa memicu batuk, sakit tenggorokan, gangguan pernapasan, dan juga bisa memperburuk kondisi kayak asma. Mata itu juga bisa ikut keganggu teman Pro 2 ya. Misalnya bakalan kerasa perih, merah, atau malah berair. Makanya, buat kamu teman Pro 2, kalau ngerasa udara lagi nggak baik-baik aja teman Pro 2, jangan kayak nganggapnya, ya cuma asap doang kok nanti juga hilang gitu ya. Tapi justru kondisi kayak gini tuh bisa menjadi reminder sih buat kita teman Pro 2. Biar lebih perhatiin aja kesehatan dan juga aktivitas sehari-hari. Dan kalau memang diperlukan banget ya untuk beraktivitas di luar ruangan, pastiin teman Pro 2 untuk memakai masker ataupun hal-hal benda-benda yang bisa melindungi kamu dari asap ini teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ma, Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
3: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
4: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
3: Pa.
4: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
5: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
3: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
6: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Ada beberapa hal nomor 2 yang bisa kita lakuin ya kalau kabut asap itu udah mulai kerasa mengganggu. Masih dari halodoc.com, salah satu langkah yang paling penting adalah mengurangi aktivitas di luar ruangan. Terutama ketika kualitas udara tuh berada di pada kategori yang tidak sehat, nomor 2. Kalau memang harus keluar, pakai masker ya nomor 2 yang bisa ngebantu nyaring partikel halus kayak N95 atau KN95 nomor 2. Terus kemudian juga sebisa mungkin jaga kondisi udara di dalam rumah kamu nomor 2, apalagi pas lagi udara di luar tuh lagi buruk-buruknya gitu ya, lagi jelek-jeleknya nomor 2, pintu dan jendela bisa ditutup untuk ngurangin masuknya asap ke dalam rumah. Jangan lupa juga untuk cukup minum dan juga tetap konsumsi makanan yang bergizi ya, dan yang gak kalah penting pantau kualitas udara melalui informasi resmi. Jangan cuma ngandelin apa yang kelihatan dari mata tuh nomor 2, karena udara itu bisa aja kelihatan biasa aja di mata kita, tapi kualitasnya nih belum tentu baik di kesehatan kita juga. Nah, jadi jangan tunggu sampai batuk atau sesak dulu gitu ya, baru peduli sama kondisi udara. Kalau bisa sih jangan juga sampai yang lebih parah ya teman pro 2, apalagi amit-amit masuk ke rumah sakit gitu ya. Jangan teman pro 2, karena ya mau gimana pun juga memang mencegah itu memang lebih baik teman pro 2 daripada untuk mengobati.

Nomor 2, kondisi kabut asap ya memang bisa bikin aktivitas kita tuh cukup terganggu ya nomor 2. Tapi yang paling penting adalah tetap tenang nomor 2 dan tahu apa yang harus kita lakuin. Pemko Pekanbaru juga nyampein ya kalau aktivitas sekolah itu masih berjalan dengan penyesuaian aja. Peserta didik diminta meminimalkan kegiatan di luar kelas dan juga memperhatikan penggunaan maskernya. Jika kualitas udara masuk kategori berbahaya, pembelajaran jarak jauh bakalan kembali lagi diterapin nih nomor 2. Nah, jadi selama kondisi udara belum membaik, kita tuh bisa ikut juga untuk beradaptasi. Kurangi aktivitas di luar nomor 2 dan juga gunakan perlindungan yang tepat serta juga terus pantau ya informasi kualitas udara di kota kita. Dan satu hal lagi, jangan ikut memperparah keadaan dengan membakar sampah atau membuka lahan menggunakan api. Kalau ngelihat potensi kebakaran, ya langsung aja laporin ke pihak berwenang. Karena menghadapi karhutla itu bukan cuma tugas petugas aja, teman-teman dua, bukan cuma tugas petugas pemadam atau pemerintah. Kita semua tuh punya peran penting untuk menjaga lingkungan biar terjaga ya dari dampaknya. Dan teman-teman dua, kita kursus dulu untuk sepada, untuk spesial tanggap bencana di pagi hari ini teman-teman dua. Tapi jangan kemana-mana, karena abis ini bakalan ada program yang seru-seruan banget. Abis teman-teman dua, ada pro 2 hit list buat kamu yang mau request lagu, teman-teman dua, request-request lagu. Ya langsung aja, stay tune terus di pro 2 Pekanbaru.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: ...88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2. Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya, Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, Bupati Siak Afni meminta pembenahan RSUD Tengku Rafian dipercepat. 4 sektor menjadi fokus utama, yakni pelayanan, keuangan, infrastruktur, dan juga fasilitas penunjang. Instruksi tersebut disampaikan Afni saat memimpin rapat evaluasi bersama Dinas Kesehatan dan jajaran RSUD Tengku Rafian di Aula RSUD Tengku Rafian pada Selasa 1 September 2026. Dalam aspek pelayanan, Afni meminta penataan dan pemetaan tenaga kesehatan agar penempatan pegawai lebih dekat dengan keluarga. Ia meminta persoalan tersebut mulai dibenahi dari tenaga P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu.
3: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya teman Pro 2, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meninjau kesiapan Koperasi Merah Putih, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya yang diharapkan segera beroperasi untuk mendukung perekonomian masyarakat. Dalam peninjauan tersebut, Agung melihat langsung kondisi etalase, gudang, serta perlengkapan yang telah tersedia. Ia menilai sarana pendukung koperasi sudah cukup memadai untuk menunjang operasional. Dan teman Pro 2, Agung menyebut Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari program pemerintah yang diharapkan dapat hadir dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dan menurutnya, koperasi tersebut berpotensi menjadi salah satu pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sekaligus menggerakkan ekonomi di tingkat kelurahan.
3: Info Pro 2.
2: DPRD Pekanbaru menyoroti minimnya penerangan jalan umum atau PJU di sejumlah ruas di Kota Pekanbaru, seperti di sepanjang Jalan Sudirman ujung sampai ke Simpang Bingung, Kecamatan Rumbai. Anggota Komisi 4 DPRD Pekanbaru Zulkardi menyebut pengadaan JPU di beberapa titik itu sudah dianggarkan di APBD tahun 2026, dan ia meminta Dinas Perhubungan atau Dishub Pekanbaru segera merealisasikan pemasangan lampu penerangan jalan di titik itu. Ia menilai kondisi jalan yang minim penerangan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat terutama pada malam hari. Dan Zulkardi mengatakan kawasan tersebut juga rawan terjadi aksi kriminalitas. Demikian Info Pro 2 siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Global Man Gema Mata FM Pro 2 Pekan Baru Temantar by kamu. Halo, halo, hai semua Pro 2. Udah sampai di sana siang teman Pro 2 di jam 10 yang mana ini artinya sudah saatnya teman Pro 2. Kamu langsung aja siapin lagu terbaik kamu di siang hari ini, kita akan puterin teman Pro 2 buat kamu. Ya teman Pro 2, sambil nungguin ya, langsung aja teman Pro 2 di WhatsApp dan juga di Instagram, boleh banget ya, di WhatsApp di 0811760084 atau di Instagram juga boleh di @pro2bku teman Pro 2. Nanti udah aku upload ya story Instagramnya, langsung kamu aja drop teman Pro 2 di question box di siang hari ini, karena sampai jam 12 siang nanti teman Pro 2 masih banyak banget space waktu buat kamu request lagu dan juga untuk mikirin ya lagu apa yang paling cocok untuk nemenin siang hari aku ini. Ya kalau gitu teman Pro 2, sambil aku tungguin, sambil kita dengerin lagu dari Seventeen tanpa pesan terakhir buat kamu teman Pro 2. Enjoy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Semua pro dulu ya. Kali ini aku mau bacain yang pertama dari WhatsApp nih. Udah banyak banget yang masuk ke pro 2. Ada sekitar 8.700.034. Waduh. Banyak banget teman pro 2. Oke, banyak banget. Kita pilihin lagu teman pro 2 dari yang mungkin paling duluan untuk request nih teman pro 2. Ada dari yang pertama nih, aku mau bacain nih teman pro 2 dari WhatsApp ya. Ada dari Sena. Oke. Siang Kak, mau request lagu Runtuh dari Virsa Besari. Thank you. Waduh, kurang satu nih penyanyinya, featuring Feby Putrinya mana? Jangan lupa dong. Oke, kita masukin juga Mempro 2 Feby Putri featuring Virsa Besari. Waduh, agak terbelit-belit banget Mempro 2 ya. Feby Putri featuring Virsa Besari, Runtuh. Oke, lanjut tuh Mempro 2. Ada, ini dia. Ada Mas Agung yang selalu absen cepet banget Mempro 2 untuk ngechat ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pro 2 Hitli. Selamat siang semuanya. Ada Mas Agung Hadi di Wadiagraha 1 Pancoran Mas Jalan Sri Kandi. Mau request lagu Juicy Lucy-nya, Juicy Lucy ya. Jangan tergesa atau Gea Indrawari yang 1000 kali. Salam kompaknya buat Mas Gibran, Mbak Risa, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Dito dan penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru. Dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang hari ini. Terima kasih Mas Gibran. Oke, sama-sama. Dapat salam nih dari Mas Agung Teman Pro 2. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dua nih, satu lagi deh kali ya. Aku mau pilihin dari agak bawahan dikit gak tuh. Oke, ini ada yang request Teman Pro 2 dari wah gak ada namanya, dari Chael Teman Pro 2. Selamat pagi menjelang siang Kak, dan semangat beraktivitas mengawali hari Rabu ini. Mau request lagunya dari Selena Grace yang Sumpah Mati. Oke, terima kasih banyak katanya, sama-sama. Kita masukin 3 lagu dulu teman Pro 2 untuk Pro 2 Hitlist di siang hari ini ya. Kalau gitu, ini dia, ada Feby Putri featuring Virsa Besari, Runtuh buat kamu.

0: iya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Ruth tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah.

Sumpah Mati. Selena Grace featuring Andrianto Tomam Pro 2 di Pro 2 Hit List masih di sini Tomam Pro 2. Yah, banyak banget Tomam Pro 2 yang udah request nih sampai berebut banget nih menyerobot antrian. Yah, Tomam Pro 2 aku mau baca ini yang paling nomor 1 di Pro 2 Hit List Tomam Pro 2 kalau untuk soal request lagu ya ini. Ada dari Mas Rain Tomam Pro 2, Mas Hujan ya, ada Mas Hujan di sini. Oke, kita bacain Tomam Pro 2. Wow, selalu panjang dan selalu long teks ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hello Pro 2 Pekanbaru, hello, hey Mas Gibran, cahaya matahari terbak-tebakan hari ini. Katanya ada tebak-tebakan Tomam Pro 2, aku berasal dari Jepang, bunga kebanggaan bangsa Jepang, yang namanya Mono no Aware, artinya keindahan sementara tapi dikenang. Aku sejenis bunga yang harum dan warnanya merah, pink, dan putih aja nih. Apakah aku bunga, aku kasih clue lagi deh Mas Rain ya. Dia salah satu karakter yang ada di anime Naruto juga ada. Ya, ada bunga sakura. Ya, gak lucu. Itu deh pokoknya. Oke deh, ada ini juga quotes ya dari Mas Rain nih, kutipan dari Buya Hamka katanya. Dalam setiap pahit bisa jadi ada hikmah. Pun dalam setiap manis bisa jadi ada cobaan. Oke, okay. Terima kasih Mas Rain ya udah ngasih, wah cukup menohok nih quotes-nya. Oke, okay. Diam, mau request lagu, katanya request dari Tulus judul lagunya Teh Hijau, atau dari For Revenge judulnya Penyangkalan. Dua aja nih. Biasanya banyak banget nih requestannya Mas Rain nih, cuman dua doang sekarang ini ya. Oke, tolong pilihkan pilihannya Mas Gibran Cahaya Matahari aja yang pasti yang terbaik. Terima kasih, salam-salam buat keponakan saya Uwais Alkorni, Adi Bahaira, dan juga Bo Fatan dan Alif Barajasa. Dan sehat-sehat, selalu semangat, optimis, bahagia, ceria selalu. Dan buat Mas Gibran Cahaya Matahari, terima kasih dan sehat-sehat selalu. Semangat, optimis, selalu smart, di langit Pekanbaru Riau, dan buat semua pendengarnya Radio 2 Radio, aduh sampai kebelit nih, terlalu panjang. Dan semua pendengar Radio Pro 2 Pekanbaru RRI dan sekitarnya, I love you katanya. Dari Rain Aurora Borealis Jalan Hang Tuah Kota Pekanbaru. Terima kasih. Oke, sama-sama. Udah aku bacain ya Mas Rain ya. Udah jangan nyerobot antrian lagi. Udah. Oke. Oke, ada lagi nih Tomam Pro 2. Aku bacain satu lagi dari Nindi di Rimbo Panjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pro 2 Pekanbaru. Aku Nindi di Rimbo Panjang, Kampar ya. Wah, warga sebelah nih ya Tomam Pro 2. Request lagu Wake My Soul dari Putri Ariana atau Pelarian dari Kesha Levronka. Oke, salam buat semua penyiar Pro 2 MD dan juga buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 Hit List. Terima kasih. Oke, sama-sama kita puterin antara keduanya ya, antara keduanya atau dua-duanya nih, antara keduanya aja deh. Nanti nggak kebagian yang buat yang lain gitu ya. Oke, satu lagi deh ya, tiga lagu Tomam Pro 2. Ini ada dari Amalia Tomam Pro 2. Selamat pagi Min, dari pagi ini requestnya Tomam Pro 2 ya. Izin request Menjauh by Vanessa Z. Boleh, tiga lagu Tomam Pro 2. Kalau gitu ini dia buat pembukaan dari ketiga lagu yang request tadi Tomam Pro 2. Ada Tulus Teh Hijau buat kamu Tomam Pro 2. Enjoy.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Menjauh Vanessa Zim. Lagunya teman pro 2, judulnya udah kayak aku hari ini teman pro 2. Kayaknya aku udah agak harus sedikit menjauh dari ruang dengar kamu teman pro 2 ya. Karena kita udah bareng-bareng tadi teman pro 2 dari jam 5. Kita udah bareng-barengan teman pro 2 jam 5 subuh tadi ya. Sampai di sini teman pro 2 di Sepada dan juga di Santai Siang di pro 2 hitlist kali ini. Aku harus pamit dari ruang dengar kamu teman pro 2. Kita nanti bakalan ketemu

Pro 2 hit list, dan juga nanti kamu ditemenin sampai jam 6 sore. Dan kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dari ruang dengar kamu. Aku mau, ini deh kayaknya, mau requestin, mau apa, puterin satu lagu lagi teman Pro 2 ya, buat kamu nih, yang dari WhatsApp aku mau bacain teman Pro 2 dari Main nih. Halo Min, izin request lagu Sabrina Leoner yang selesai. Waduh, abis menjauh langsung selesai sama Sabrina Leoner teman Pro 2. Kalau gitu sekalian untuk penutupan teman Pro 2 ya, aku puterin satu lagu ini buat kamu, selesai pertemuan kita teman Pro 2. Sampai jumpa di lain waktu, see you next time, bye bye.

dengan number one girl Tamam Radua. Melanjutkan tugasnya si Gibran. Gak tahu nih kenapa gak disayin aja ya sampai jam 12. Diserahinnya aja nih ke Nadia. Ya udah deh Nadia temani kamu. Nanti gak pukul 12 ya akan Nadia bacakan untuk requestan kamu yang belum diputerin. Mungkin ada di Instagram ataupun juga di WhatsApp. Ya nanti Nadia cek dulu. Jadi untuk kamu yang belum bergabung bisa langsung aja bergabung Tamam Radua di 08117600884. Jangan lupa ketik nama, spasi, alamat kamu dan juga requestnya mau dengerin lagu apa. Bebas ya, boleh Indonesia, boleh mancanegara. Nanti langsung Nadia puterin untuk Tamam Radua. Nah sambil nunggu dan juga melihat-lihat nih requestan dari kamu Tamam Radua, Nadia puterin dulu ada Barilikum Mahua featuring Albert Fuck the World. Dengan Ivan Saba dengan So In Love.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
3: Fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
4: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Sebuah single dari Lutfi Aulia dengan dua remaja, dua cerita. Nah, kalau kamu nih teman Predo tadi lagunya juga sudah Nadia puterin. Itu ada drama autentik dengan lega. Semoga tadi udah denger ya untuk teman-teman yang sudah request. Terus juga ada Cegilnya juga sudah diputer, Jagat Rasanya juga sudah diputer. Menjauh udah ya, menjauh udah Vanessa Z. Leodra pura-pura, udah belum ya? Kita lihat dulu nih sebentar. Leodra pura-pura belum ya. Oke deh, nah dia mau puterin. Terus Cegil udah, Samuel udah, Sumpah Matinya Selina ya. Selina. Oh, udah diputar tadi sama Gibran ya. Mudah-mudahan tadi udah dengar kamu ya. Terus juga rata-rata masih sama semua. Oke deh, terima kasih banyak sama Pro 2. Berarti dua, satu lagu lagi ya yang Nadia puterin. Siap. Langsung aja nih, langsung Nadia puterin lagu yang sudah di request. Ada Leodra dengan Pura-Pura.

0: aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
5: Dias, beli apa?
4: Nih, beli roti.
5: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
4: Ya,
5: pilih
4: terus?
5: Yang warna merah aja klipnya.
4: Hah? Ya emang kenapa?
5: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

single dari Ardito Pramono dengan Bitter Love, teman berdua. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung di Pro 2 Hitlist. Besok bisa gabung lagi ya di WhatsApp atau juga Instagram Pro 2 di @pro2pku. Kamu juga bisa mampir di Instagram Pro 2, bisa lihat beberapa konten-konten menarik untuk mengisi waktu luang kamu tentunya ya. Dan jangan lupa kemana-mana, teman Pro 2. Setelah ini masih ada di Santai Siang, akan ditemani kamu dengan beragam informasi mulai dari seputar muda kreatif ya. Terus juga ada juga informasi olahraga yang akan dihadirkan untuk kamu, dan nanti juga ada pernah hits ya. Oke, untuk itu jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Santai siang. Santai siang di Pro 2.

Mode Kreatif kali ini Nadia mau ngajak kamu untuk bisa mengenali produk yang kamu miliki agar banyak dikenal orang nih teman Pradua. Jadi memang mungkin sekarang ini kan banyak banget ya jualan yang produknya itu sama. Tapi apa nih alasannya kenapa produk kamu itu harus dibeli orang teman Pradua? Nih nanti hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, kita akan mencari celahnya nih teman Pradua. Walaupun sekarang banyak banget dengan jualannya sama, anggap aja lah kayak lagi viral sekarang ini kayak Chocoberry gitu ya, yang pakai kunafa kah atau pakai macam-macam nih teman Pradua. Nah kamu juga ingin punya itu, tapi apa nih menjadi ciri khas kamu? Jadi walaupun jualannya banyak yang jualan, tapi kenapa nih orang-orang harus memilih produk kamu nih teman Pradua? Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ

أشركوا ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salah satu hadis yang sering kita dengar dan sangat relevan adalah tentang pentingnya menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat singkat namun syarat makna. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud di sini bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan. Teman Pro 2, mengapa menuntut ilmu itu penting? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang kerja, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Hadis di atas mengingatkan kita akan pentingnya menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, kita tidak hanya akan mendapatkan keberkahan di dunia, tetapi juga di akhirat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
3: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
2: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
3: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu gak? Kalau mbaknya keseringan ngeborong itu, malah bikin barang menjadi langka, dan harganya malah jadi mahal.
2: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
4: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berada 2, yang pasti nih untuk kamu ya, yang sekarang ini lagi mencoba nih untuk mencari celah untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan atau bahkan penghasilan utama dengan jualan nih teman berada 2, atau juga memproduksi sebuah produk makanan. Dan sekarang ini kan memang sepertinya banyak yang jualan itu benar-benar kayak apa yang lagi viral, terus kita inovasi dan sesuaikan dengan selera dari daerah masing-masing itu teman berdua. Jadi yang pasti ini kan juga menjadi menjadi pilihan yang cukup banyak bagi konsumen, dan mereka juga sebenarnya kayak milih nih mana nih yang bagus ya, atau mana nih yang enak nih gitu. Nah, kamu yang juga lagi mencoba untuk mencari peruntungan nih teman berdua dengan menjual produk yang lagi viral, nah kamu bisa mencari nih satu celah bagaimana orang-orang bisa memilih produk kamu teman berdua. Karena di dunia bisnis sekarang ini punya produk saja kadang belum cukup, karena orang-orang punya banyak pilihan tadi ya, tinggal buka media sosial atau marketplace, terus kita bisa menemukan puluhan bahkan ratusan produk yang mirip. Makanya seorang pelaku usaha itu harus punya alasan yang jelas kenapa produknya itu layak banget dipilih. Nah, bagaimana caranya teman berdua? Nanti Nadia kasih sedikit tips untuk kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

kamu, apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

usaha apalagi di bidang kuliner nih teman-teman berdua, memang perlu punya alasan yang jelas kenapa produk kamu tuh layak dipilih nih teman-teman berdua. Bisa jadi karena rasanya beda, terus kualitasnya juga bagus, pelayanannya juga lebih ramah, harganya sesuai, atau mungkin karena brand kamu punya cerita yang cukup menarik. Dan teman berdua, kebanyakan nih beberapa pelaku usaha kuliner ini ya, salah satunya adalah kesalahan yang sering terjadi ketika mulai usaha itu terlalu fokus mengikuti apa yang sedang ramai. Lihat orang jual dessert, kita ikut jual dessert. Orang bikin thrift shop ya, juga ikutan nih teman berdua. Dan lihat produk-produk tertentu yang viral, langsung buru-buru ikut jual. Jadi memang sebenarnya sih gak salah ikutin tren, tapi masalahnya kalau semua ikut menjual hal yang sama dengan cara yang sama, akhirnya akan sulit untuk melihat perbedaannya. Jadi coba tanya ke diri kamu sendiri, apakah yang bisa produk kamu lakukan dengan apa produk kamu itu bisa memberikan yang terbaik lah ya, atau lebih baik nih dari produk-produk yang ada. Misalnya kamu jual makanan, apakah punya ciri khas ya, atau mungkin porsinya lebih sesuai untuk mereka yang menyukainya.

Super Genius dengan Desire nih teman Pradua. Oke, di Sportpedia nanti temani kamu nanti hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat tentunya dengan informasi olahraga yang nanti kutip informasinya dari situs rri.co.id. Jadi kamu jangan kemana-mana, kamu juga bisa baca informasi lainnya langsung aja mampir ke situs rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

.id nih teman perdua. Yang pasti nih informasi masih di apa ya namanya ya, di juarai oleh informasi seputar olahraga sepak bola nih teman perdua. Jadi dari informasi yang ada dikutip dari rri.co.id, pastinya nih teman perdua dari, kita ambil ke Indonesia aja dulu ya. Kali ini dari Peter Huistra yang klaim yang sudah temukan komposisi tim untuk tim inti dari PSS nih teman perdua. Jadi dari pelatih PSS Sleman yaitu Peter Huistra juga mengaku sudah menemukan komposisi terbaik dari PSS Sleman. Jadi rangkaian uji coba membantu menentukan tim inti yang menghadapi nantinya Super League 2026-2027. Dan seperti yang dilansir dari halaman resmi PSS, uji coba posisi dan juga rotasi pemain ini mulai mengerucut dan Peter Huistrad sendiri juga menemukan kombinasi terbaik yang mampu menciptakan energi, sinergi antar pemain di lapangan ya teman berdua. Dan eksperimen posisi dan juga rotasi membantu pelatih asal Belanda itu menemukan sinergi pemain dan langkah ini juga mengukur kebugaran, kemudian juga ada endurance-nya serta performa tim. Jadi dari mantan pelatih timnas Indonesia juga menyebutkan pasukannya siap menghadapi ketatnya Super League 2026-2027 dan Elang Jawa juga nantinya akan membidik prestasi di musim ini. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in, but I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua kali ini informasi dari ganda putra Indonesia, ada Leo Roli Carnando bersama Daniel Martin yang melangkah ke babak 16 besar China Masters 2026. Dan pada babak 32 besar ini, Leo bersama Daniel ini berhasil mengalahkan unggulan pertama asal Korea Selatan, itu Kim Won Ho dan juga Seo Seung Jae, ini teman berdua. Jadi Leo bersama Daniel menang secara straight set 21-19, 21-19, itu dalam tempo 42 menit. Dan pertandingan ini berlangsung di lapangan 3 Shenzhen Arena di Tiongkok pada hari Selasa kemarin, teman berdua. Jadi selesai pertandingan, Leo Roli Carnando juga mengatakan bahwa dirinya senang bisa melangkah ke babak berikutnya. Dan menurut Leo tidak ada kunci khusus dalam sebuah pertandingan menghadapi ganda putra nomor 1 di dunia. Jadi pola permainan yang tidak terburu-buru juga memberi Leo bersama Daniel kesempatan untuk menjaga fokus. Dan yang pasti nih teman pradua, Leo sendiri bahwa peluang menjadi juara terbuka bagi seluruh peserta di China Masters 2026. Hanya saja dia bersama Daniel fokusnya pada menjaga komunikasi.

Republic dengan Splash nih teman Pradua. Sekian dulu yang ditemani kamu di Sportpedia, karena setelah ini ada Pernah Hits yang akan dihadirkan untuk teman Pradua yang sambil bernostalgia. Ya, jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

8,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Penangis.

kali ini Nadia akan menyajikan lagu-lagunya Andin nih teman Pradua. Karena dia baru-baru ini kan ngeluarin single baru. Nah, untuk itu kita akan dengerin dulu karya-karya sebelumnya nih teman Pradua yang udah lama banget ya. Ada yang masih muda belia banget gitu ya, sampai sekarang tetap produktif. Dan bahkan kemarin nih waktu di kelas pilates apa yoga gitu, kayak pilates deh, dia ada challenge-nya gitu. Jadi mereka pilates sambil bawain lagu barunya Andin ya. Oke, jadi jangan kemana-mana teman Pradua. Kita akan bernostalgia dengan lagu-lagu yang pernah hits milik Andin 1 jam ke depan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
3: Sayang banget, Gak. Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
1: Yaudah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih, Gak.
1: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
4: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

Seorang dulu gadis belia sih, namanya tuh Andini Aisyah Haryadi. Dan dia adalah seorang penyanyi, penulis lagu, pemeran dan juga model Indonesia. Punya nama beken atau nama terkenalnya nih teman Pradua ya, yaitu namanya Andin Aisyah. Dulu dia merupakan salah satu dari 5 anggota grup vokal wanita Indonesia. Mungkin bagi yang Gen Z nih namanya kurang familiar. Ada 5 orang, namanya Iga Mawarni, kemudian Nina Tamam, Rika Ruslan, dan juga Yuni Sara. Andi sendiri teman Pradua berasal dari Kalisat Jember, dan ayahnya ya, dan ibunya dari Karanganyar Kebumen nih teman Pradua. Andi ini adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Dan belajar nyanyi itu sejak usianya 3 tahun ketika dia duduk di bangku kelas 3 SD. Jadi Andin mulai mengikuti berbagai festival di lingkup tempat tinggalnya yang terletak di Cilandak, Jakarta Selatan. Jadi menginjak kelas 6 SD, Andin itu dimasukkan ke Elva Music Studio oleh ibunya di bawah asuhan Elva Sesoria pada saat itu. Jadi sejak kecil dia sudah memiliki ketertarikan terhadap genre musik jazz, dan dia menyukai lagu milik penyanyi Stan Getz dan juga ada Garota de Ipanema.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Tomo Pradua, Andin sendiri sudah memenangkan berbagai kompetisi menyanyi di Indonesia dan juga Shanghai Republik Rakyat Tiongkok sejak usianya masih 14 tahun. Andin merilis album perdananya pada bulan Februari 2000, yaitu Bisikan Hati yang diproduseri oleh Elva Cesioria. Jadi album ini juga diperkirakan pada waktu itu ya, kalau nggak salah sudah terjual kurang lebih 30 ribu keping lah. Dan di tahun 2002 Andin merilis album Kinantinya, dan tahun 2005 Andin merilis album Gemintang. Pada pertengahan tahun 2010 Andin meluncurkan albumnya yang berjudul Kirana, dan nama albumnya juga diambil dari salah satu judul lagu di dalam albumnya Kirana yang dalam bahasa Sanskerta yaitu cahaya atau sinar.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Sebanyak 1310 titik panas atau hotspot terdeteksi di Pulau Sumatera dalam pemantauan terbaru. Dari jumlah tersebut, 26 titik panas berada di Provinsi Riau yang tersebar di 7 kabupaten. Forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Anggun, mengatakan titik panas di Sumatera masih didominasi sejumlah provinsi, dengan Sumatera Selatan mencatat jumlah tertinggi. Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak, yaitu mencapai 765 titik, kemudian Bangka Belitung 249 titik, dan Lampung sebanyak 103 titik. Sementara hotspot lainnya terpantau di Aceh 55 titik, Jambi 38 titik, Sumatera Utara 35 titik, Kepulauan Riau 29 titik, Bengkulu 5 titik, serta Sumatera Barat 5 titik.
0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pekanbaru masih meningkatkan pemantauan terhadap kawasan yang berpotensi mengalami kebakaran lahan. Meski saat ini tidak ada titik api yang terdeteksi, pengawasan tetap dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kebakaran baru. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, luas lahan yang terbakar di Kota Pekanbaru tercatat mencapai 93,8 hektar. Kondisi cuaca panas dan kering menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko terjadinya kebakaran lahan. PLT Kepala BPBD Kota Pekanbaru, Martin Manoluk, mengatakan kondisi titik api saat ini sudah nihil. Namun masyarakat dan petugas tetap perlu meningkatkan kewaspadaan karena kondisi kemarau masih berpotensi berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Demikian Info Pro 2 pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Sore
2: Ceria

Kita masih di musik dan informasi nomor 2. Berikutnya ada informasi dari halaman rri.co.id. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau mulai menunjukkan perkembangan positif. Jumlah hotspot, fire spot, hingga luasan lahan masih dalam penanganan tercatat mengalami penurunan. Setelah berbagai upaya pemadaman dan juga pencegahan terus dilakukan, alhamdulillah alamin ya. PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan kondisi karhutla saat ini jauh lebih terkendali dibandingkan sebelumnya. Dan berdasarkan data terbaru nih katanya teman berdua, jumlah hotspot turun dari 62 titik jadi 10 titik saja. Wah, kabar baik nih ya. Sementara fire spot berkurang dari 9 menjadi 6 titik. Mudah-mudahan semakin habis ya, semakin tidak ada titik hotspot ataupun juga fire spot. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca di halaman rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro.

0: Coba aja, pantai dan laut Indonesia semuanya seperti itu. Indah, tenang, bersih tanpa sampah, banyak ikan dan terumbu karang. Terpelihara dan dimanfaatkan dengan baik. Kan lebih baik untuk masa kini dan masa mendatang.
1: Kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan. Pro 2 Hitlit.

Matematika dengan menepi lelah nih teman berdua. Oke, kita masuk di sore ceria untuk hari ini. Dan yang pasti teman berdua nanti juga ada beberapa informasi yang masih nanti kutip dari situs rri.co.id. Informasi seputar kabar terkini di Kota Pekanbaru nih teman berdua. Nanti juga ada informasi-informasi ringan lain untuk menemani kamu yang baru aja selesai menjalani aktivitasnya di hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus di 88,4 Pro 2 Pekanbaru.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

dari Kepala RRI Pekanbaru Bapak Agung Prasetya Rosihan Umar yang mengatakan bahwa donor darah ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial dalam pelaksanaan RRI Fest di tahun ini. Dan sebelumnya RRI Pekanbaru juga sudah menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Dan yang pasti RRI Fest ini sendiri merupakan agenda tahunan yang tidak hanya menghadirkan berbagai kegiatan hiburan, tapi juga menjadi sarana mempererat hubungan RRI dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Untuk puncak acara sendiri, untuk RRI Fest 2026 dijadwalkan berlangsung pada 6 September 2026 dengan berbagai kegiatan, diantaranya ada lomba mewarnai dan juga kegiatan yang melibatkan pelaku UMKM. Jadi tentunya antusias masyarakat terhadap kegiatan ini juga mendapat apresiasi dari pihak RRI juga, dan tidak hanya sekedar masyarakat umum. Untuk donor darah yang tadi pagi ini teman Pradua juga ada unsur TNI dan juga Polri yang turut memberikan dukungan dengan mengirimkan personilnya untuk berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut.

Sama Fredo ya, sebuah single dari Rashika dengan I Have Had Enough nih. Dan di sore ceria nanti ada beberapa informasi seputar prestasi mungkin dari teman-teman kita nih, teman Pradua, yang pastinya juga bisa menginspirasi dan juga memotivasi kamu untuk tetap bisa berkarya dan juga bisa jadi semangat lah untuk menjalani aktivitasnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Reri Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
4: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

dari Ariana Grande yang ternyata teman berdua ya, dia benar-benar sangat emosional ketika mengucapkan terima kasih kepada para penggemarnya ketika menjalani konser terakhirnya di Eternal Sunshine Tour di O2 Arena London sebelum dia hiatus nih teman berdua. Nia Grande sendiri memulai di Eternal Sunshine Tour-nya pada 6 Juni 2026 dan menjalani 41 konser yang terbesar yang tersebar nih teman berdua di Kanada, Inggris, dan tentunya juga di Amerika Serikat. Dan yang pasti teman berdua, Ariana Grande juga sebelumnya mengatakan dia bakal istirahat sejenak dan mundur dari sorotan publik setelah menjalani tour ini nantinya. Dan pada awal Agustus, dari perwakilan Grande juga menyebutkan sorotan publik yang terus menerus ini sebagai salah satu alasan jedanya dari Ariana Grande sendiri. Nia, bersama dengan keputusan ini, Ariana Grande juga mundur dari pementasan ulang musikal karya Stephen Sondheim di West End, Sunday in the Park with George nih teman berdua. Dan Grande sendiri juga mengatakan bahwa jeda istirahat yang diwarnai spekulasi soal kondisi kesehatan fisiknya dan mental itu adalah hal yang sudah direncanakan sebelumnya dan bukanlah sebuah tindakan reaktif atau juga impulsif nih teman berdua. Kita doakan aja bersama ya, semoga keputusan ini adalah keputusan yang terbaik bagi Ariana Grande dan nanti mungkin comeback-nya akan lebih apa ya, menyenangkan, lebih bahagia lagi nih teman berdua dalam memberikan hal-hal yang terbaik dari karyanya Ariana Grande.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai.

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

0: Teman Pro 2, selamat sore. Lagi santai? Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

2 FM. Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

yang suka banget nih, kayaknya bukan suka banget ya, kayaknya memang terhipnotis aja sih setiap megang gadget itu pasti langsung namanya doom scrolling itu langsung terjadi nih teman Pradua. Jadi sekali pegang gadget secara tidak sadar orang itu tenggelam dalam aktivitas namanya scrolling media sosial. Nah, aktivitas ini memang sepele banget ya, dan walaupun kelihatan sepele tapi sebenarnya berbahaya. Jadi memang harus diakui sebagian besar orang memulai hari dengan meraih ponselnya langsung, terus menelusuri notifikasi, berita, dan juga media sosial. Nah, tutup satu aplikasi lalu buka aplikasi lain dan begitu berulang kali sampai akhirnya kita terlena dan menghabiskan waktu berjam-jam. Jadi fenomena ini bisa dibilang dengan namanya doom scrolling nih teman Pradua. Jadi menurut Aditi Nerurkar, pengajar Division of Global Health dan juga Social Medicine di Harvard Medical School, doom scrolling ini jadi respon tubuh menangani stres yang tak kunjung usai. Dan doom scrolling sendiri memicu sederet dampak negatif ya, baik terhadap mental, fisik, dan juga perilaku. Jadi seperti yang dilansir dari Cleveland Clinic, doom scrolling juga bisa membuat kamu semakin cemas, stres, susah konsentrasi, lalu muncul gangguan tidur kalau misalnya doom scrolling dilakukan di malam hari nih teman Pradua. Jadi doom scrolling sendiri berpotensi mengganggu aktivitas di kehidupan nyata termasuk bekerja, terus juga interaksi sosial dan rutinitas harian kita. Nah, agar aktivitas scrolling tidak mengganggu, apa sih sebaiknya yang bisa kita lakukan nih teman Pradua? Walaupun ya kesannya tuh kayaknya gampang aja sih. Tapi sebenarnya itu juga butuh kesadaran penuh dan juga niat yang kuat nih teman Pradua. Jadi yang tidak dia kasih sedikit ya mungkin referensinya, apa saja yang bisa kamu lakukan agar bisa mengurangi scrolling di gadget kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dorman atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

bikin kita jadi kehabisan waktu nih, teman Predua. Yang pasti kamu bisa batasi waktu bermain ponsel atau juga gadget lainnya. Untuk mendukung pembatasan waktu ini, kamu bisa coba jauhkan ponsel atau letakkan ponsel di tempat yang sulit dijangkau sehingga kamu tidak gampang meraih ponsel di saat santai. Dan kamu bisa juga pasang alarm agar bisa bermain ponsel tidak kebablasan ya. Nah dia punya temen tuh ada yang kayak gitu tuh pakai alarm. Jadi misalnya waktunya sekali misalnya sore ini 45 menit gitu. Jadi dia memang benar-benar pakai alarmnya gitu teman Pradua. Jadi kalau sudah ya udah akhirnya ditutupnya ya, nanti kalau misalnya megang gadgetnya kalau misalnya ada hal yang sangat penting. Dan gunakan juga gadget dalam keadaan sadar teman Pradua, karena banyak orang kadang-kadang megang ponsel tuh tanpa sadar atau jadi tindakan otomatis ya. Jadi sebaiknya ketika mengambil ponsel, tanyakan pada diri sendiri apa alasan yang jelas untuk melakukan scrolling ini ya. Dan juga nih teman Pradua, cara lainnya adalah fokus pada apa yang sedang ingin dibaca. Itu bisa membantu mengatasi kebiasaan doom scrolling tadi. Karena kebiasaan ini kalau misalnya terus menerus ya, meng-skip unggahan dan juga video dengan cepat, itu bisa memperpendek rentang perhatian yang akhirnya semakin memicu kebiasaan doom scrolling ini teman Pradua. Dan sibukkanlah diri kamu, entah kamu itu mau belajar masak ya, ataupun juga mau menanam tanaman atau bersih-bersih depan rumah. Pokoknya sibukin aja lah diri, jangan bengong, karena biasanya kalau bengong itu pasti langsung ngambil gadget dan akhirnya ya langsung lagi deh scrolling-scrolling ya. Oke deh teman Pradua, sekian dulu nih ada temannya kamu di hari ini karena sudah hampir menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nanti ada Risa akan temani kamu. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak untuk hari ini dan sampai jumpa.

Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Wherever I go, whatever I do.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati. Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbang

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Hari ini di edisi hari Rabu 2 September 2026 barengan sama Risa Octavia, teman Pro 2 akan menemani kamu di sore menjelang malam ini. Karena udah jam 6 ya teman Pro 2, tentunya dengan program-program seru yang akan Risa hadirkan dan tentunya ditemani sama lagu-lagu kesayangan kamu. Dan di jam 6 ini teman Pro 2, kita buka dulu dengan Pro 2 unik yang akan Risa hadirkan ya. Sambil kita nanti akan menunggu seruan azan maghrib juga teman Pro 2 pada pukul 18.21 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

Jaya yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Oke, teman Prodo, kita masih di fakta unik ya. Di Prodo unik, teman Prodo, kita akan bahas fakta-fakta unik hari ini. Dan tentunya di edisi hari Rabu ini, teman Prodo, kita mau bahas tentang fakta unik kenapa sehari itu ada 24 jam, teman Prodo. Pernah nggak sih kamu kayak berpikir random aja gitu, tiba-tiba kayak kenapa sih harus 24 jam? Kenapa nggak 30? Kenapa nggak 35 dan lain sebagainya ya, guys? Dan tentunya kalau kita mikir ini tahun berdua, setiap hari kan kita menjalani hidup kita ini dengan waktu yang sama. Ada 24 jam dalam sehari, 60 menit dalam 1 jam, 60 detik dalam 1 menit nih. Terus juga kan akhirnya sampai kita mikir nih, kenapa harus 24 jam gitu ya kan, guys. Ternyata pembagian waktu yang kita gunakan sekarang ini punya sejarah yang panjang juga, teman berdua. Salah satu pengaruh besarnya berasal dari peradaban kuno yang menggunakan sistem angka berbasis 12 dan juga 60. Nah, angka 12 ini kemudian digunakan untuk membagi waktu siang dan juga malam. Dan ketika siang dibagi menjadi 12, dan malam juga dibagi menjadi 12 bagian, jadilah satu hari itu terdiri dari 24 jam. Nah, ternyata 24 jam yang kita kenal sekarang ini bukan muncul gitu aja. Jadi ada sejarah panjang di balik angka yang setiap hari kita lihat di jam tangan dan layar ponsel kita, teman berdua. Tapi tunggu dulu ya. Kalau kita bilang satu hari ada 24 jam, apakah sebenarnya memang bumi ini membutuhkan tepat 24 jam untuk berputar, teman berdua? Dan jawabannya ternyata enggak sesederhana itu. Nah, nanti akan kita bahas ya, teman berdua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Tahun berdua kita sering mengatakan satu hari itu 24 jam. Tapi kalau berbicara tentang perputaran bumi, ternyata ada hal yang cukup menarik nih. Jadi waktu yang kita gunakan sehari-hari yaitu 24 jam adalah ukuran waktu rata-rata berdasarkan pergerakan bumi dan matahari. Namun waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar sekali terhadap bintang-bintang juga gak persis 24 jam guys. Nah fenomena ini juga berkaitan dengan perbedaan antara matahari, hari matahari dan juga hari sideris. Jadi hari matahari adalah dasar dari waktu sehari-hari yang kita gunakan, sedangkan hari sideris ini mengukur satu putaran bumi berdasarkan posisinya terhadap bintang-bintang. Artinya konsep satu hari ternyata tidak sesederhana kita melihat jam menunjukkan angka 00 lalu berganti ke hari berikutnya. Bahkan perputaran bumi juga gak selalu benar-benar sama persis nih dari waktu ke waktu. Jadi ketika kita mengatakan hari ini cuma 24 jam, ternyata di balik 24 jam itu ada perhitungan astronomi yang cukup kompleks guys. Jadi unik banget kan. Dan tentunya teman berdua, kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu ya. Tapi dalam bahasa Inggris nih beda lagi ya kan. Ada Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday dan Sunday. Ternyata nama-nama hari ini memiliki sejarah yang berbeda-beda juga teman berdua, tergantung budaya dan bahasa yang menggunakannya. Kalau dalam bahasa Inggris, beberapa hari nama hari ini memiliki hubungan dengan benda langit dan tokoh dalam kepercayaan masyarakat kuno. Contohnya kayak Sunday ini berkaitan dengan matahari atau sun, sedangkan Monday ini berkaitan dengan bulan atau moon. Sementara dalam bahasa Indonesia, nama-nama hari ini banyak dipengaruhi oleh perjalanan sejarah dan perkembangan bahasa di kawasan Nusantara. Yang menarik lagi teman berdua, walaupun nama harinya berbeda, hampir seluruh dunia modern ini menggunakan konsep 7 hari dalam 1 minggu. Jadi Senin tetap akan datang setelah Minggu dan Selasa tetap berada setelah Senin guys. Jadi mau bahasa Indonesia, Inggris atau bahasa lainnya, siklus mingguan juga tetap menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dan bicara soal jumlah hari, ada satu hal yang juga sering bikin kita bingung guys. Kenapa sih dalam setahun jumlah harinya 365 tapi kadang-kadang malah 366? Nah nanti akan kita jawab ya teman berdua.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Selamat datang di Kuis Indonesia Pintar. Dengarkan pertanyaannya. Apa yang kamu tahu tentang Indonesia?
5: Memiliki suku terbanyak di dunia.
6: Lambangnya burung Garuda.
7: Benderanya merah putih.
8: Berbeda-beda tapi tetap satu.
4: Dan netizen membuktikan semuanya benar.

Tahun pro 2, kita tahu ya bahwa satu tahun ini biasanya memiliki 36 hari. Nah, tapi setiap beberapa tahun sekali itu mendapatkan satu hari tambahan pada bulan Februari. Nah, itulah yang disebut dengan tahun kabisat tahun pro 2. Dan kenapa sih harus ditambah satu hari? Nah, dari beberapa penelitian tahun pro 2 ini menyebutkan bahwa karena waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari itu sebenarnya tidak tepat hanya 365 hari. Ada tambahan waktu sekitar seperempat hari. Nah, kalau tambahan kecil itu juga terus dibiarkan setiap tahun, lama-lama kalender kita juga bisa semakin tidak sesuai dengan posisi bumi dalam mengelilingi matahari. Karena itulah tambahan waktu tersebut dikumpulkan, guys. Jadi kurang lebih setiap 4 tahun tambahan tersebut juga menjadi sekitar 1 hari dan dimasukkan ke kalender sebagai tanggal 29 Februari. Jadi tahun kabisat ini membantu kalender kita juga tetap selaras dengan perjalanan bumi mengelilingi matahari. Jadi bayangkan teman berdua, satu hari tambahan yang mungkin terlihat kecil ternyata punya fungsi penting untuk menjaga sistem kalender yang kita gunakan. Nah, itu dia tahun berdua, fakta unik kita hari ini yang bikin kita jadi tahu bahwa setiap hari kita lihat ternyata punya cerita yang panjang dan menarik. Dan mulai dari kenapa sehari bisa dibagi menjadi 24 jam, dan fakta bahwa konsep satu hari ternyata berkaitan dengan perhitungan astronomi. Nah, nama-nama hari yang memiliki sejarah berbeda sampai alasan kenapa ada tahun kabisat teman perdua. Kadang hal yang seperti ini yang kita jalani justru menjadi hal yang paling jarang kita pertanyakan. Dan itu dia teman perdua, fakta unik kita di perdua unik hari ini teman perdua. After ini juga kamu jangan kemana-mana, karena tentunya kita bakalan bergabung dengan perdua Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. So stay tune terus di perdua Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin, Teman Pro 2. Kira-kira apa ya? Karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album, dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, Teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars. Jadi buat kamu Teman Pro 2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini, eh. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana Teman Pro 2. Habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars, halo.
1: Hai.
0: Halo, apa kabar kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa, seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya, berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya?
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya, benar-benar. Dia jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Samarinda. Apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena
0: oh, iya,
1: banyak di sini gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya? Senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau nggak salah ya. Bersembilan, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
1: Di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
0: awal tahun ya, awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda nggak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga kak. Terus juga selain lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kak Barsena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat track dan juga iya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh. Jadi di reverse. Dibalik gitu kan katanya.
0: Oh iya, wow, itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu take-nya.
0: Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar gitu.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener.
0: Kan
1: bener, apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah, jadi itu yang bikin aku kayak aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak ya udah nangis aja, karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: Ih, tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerja sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh, pertama
1: tapi
0: kali
1: kalau
0: ya?
1: Vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kak Barsena yang direct.
0: Oh, wow. Tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya beuh, kacau
1: dah pokoknya. Betul. Terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih, karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Bener, yang sebagus terus dia itu, sibuk kan? Juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
0: Oh, seru, seru. Oke, berarti udah ke-spill dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Ya, patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
0: Oke, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya. Patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Hai, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Halo.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya. Entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya? Untuk mengingat-ingat aja.
0: Oh, bahasa gitu. Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Ya nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Oh, bahasa
0: ya.
1: Kerennya, bahasa keren apa bahasa
0: halusnya, lawas. Halusnya.
1: Nostalgia.
0: Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman, Sarla? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol bareng sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo. Oh. Maaf terputus ya. Right. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi aman tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, tenang. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda
0: iya,
1: beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupan kan bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Itu sih.
0: Benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa, sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana share lah di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan kok gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Oke. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran. Tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu enggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay, untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Hmm. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul, karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia.
1: Tapi,
0: makanya.
1: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk ngebuka kamar sana.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan Gen Z gitu ya.
0: Bener.
1: Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Bener. Tapi ini ya, ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
1: Betul. Right. Tapi jangan lupa dengan putar arah ya.
0: Jangan, nah. Jangan jalan tengah aja. Betul. Akhirnya gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman bro 2, lagu dari Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman bro 2, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte. Yeah. Alright, tadi kita udah dengerin Putar Arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada dua ada nyawanya Charlotte dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Charlotte ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak aku mungkin karena notasinya dari kabar sana dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka, terus aku langsung kayak kabar sana kan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku gitu.
0: Langsung nge-tap.
1: Iya. Iya, okay. Terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih? Sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus benar-benar
0: menjiwai ya.
1: Mendalami banget juga, sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan. Karena aku tuh kayak, aku deg-degan jujur kak. Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Oke. Karena masih
1: gitu tapi, jadi ya udah aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan. Sampai pokoknya rilis baru aku dengerin. Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: I see. Tapi berarti ini dong lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang sorry ya, mohon maaf kayak pasutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerahku hanya lelah dan tiada yang kalah tiada yang salah juga gitu, benar-benar. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik.
1: Bisa dibilang juga gitu.
0: Bener,
1: tuh nggak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya, I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih, aku juga nggak ngerti gimana caranya Kabar Sena menemukan lirik itu ya.
0: Nah.
1: Gitu kayak wow dewasa sekali Kabar Sena.
0: Tapi emang iya sih, Barsera tuh gila lirik-liriknya sih, gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
1: Udah pasti
0: lah ya, sekalian aja nggak sih gitu kan?
1: Iya.
0: tapi ada yang seru nggak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru nggak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh, jadi sempat ketemu pas konser Teh Ocha itu kan, aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh kak. Jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh, itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Gitu, tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
0: Bersama.
1: Dan lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Kids record gitu kayak Syahla nih kan bisa acting ya, katanya gitu. Bisa juga dong ngapalin begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya? Aku minta kirim gitu kan. Kayak, kak tolong kirim ini nih ya, gini, biar aku bisa hapalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget kak, jadi pas hari H take itu tuh, aku bener-bener kayak, dia ngeliatin liriknya gitu. Kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini yang ulang gitu?
0: Iya.
1: Dibilang susah, dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah jago juga. Acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda, peace. Oke, oke.
1: Aduh.
0: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Amin.
0: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada nggak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau nggak salah SMP apa SMA. Kan aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu. Karena aku kayaknya sempet deh sebulan gitu nggak nyanyi. Pokoknya nggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa apa ya, bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener-bener. Jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet gimana ya, sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Pikirannya
1: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul. Jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang? Apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih apa ya, reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan? Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul, karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena, dilawan ya. Iya, karena kan biar apa ya, biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul. Gitu. Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Lifestyle dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright, oke. Ini kalau dengerin lagu putar arah nih ya, ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun, kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, nggak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi nggak galau tuh, aku dengerin kok lagu aku sendiri. Bini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya, kayak dengerin.
1: Iya, tapi kadang juga mereka suka muterin juga kak, gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu, lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus, untung dapat teman yang suportif ya.
1: Bener.
0: Gitu. Tapi kalau lagi nongkrong gitu, sering ditembak suruh nyanyi nggak sih Sharla tuh?
1: Wah itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan gak mau nyanyi, pur-pur batuk aja.
0: Guys, gitu caranya ya guys, jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda, tapi bercanda ya guys. Enggak kok, aku mau kok kalau disuruh nyanyi, aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan. Mm-mm. Apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Enggak cuma ada putar arah, ada lagu-lagu yang lain kalau misalkan pengen vibesnya berbeda dari yang putar arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada, pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan
0: kalian. Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya, berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang itu editan ya, nanti
0: aku tiba-tiba gak. Bilang, ini AI, jangan ya, bukan.
1: Pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-pause itu, oke? Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh, si Sharla ngafalin lirik kebalik, coba.
1: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya udah ada ya. Nah, itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga enggak apa-apa, guys. Bener. Yang penting dengerin putar arah.
0: Bener, itu dia. Yang penting putar arah ya.
1: Iya, bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu. Ada manggung-manggung kah atau ada EP album?
1: Kalau next project ditungguin aja, tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Wow, ya bebas dong. Cara-cara yang punya karya ya kan.
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya, gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya. Terutama putar arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek?
1: Di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gue tentunya, masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Tama
0: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: 88,4 FM program A2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Hari ini di hari Rabu, seperti biasa teman Pro 2, kalau Rabu ini udah identik banget nih, di jam 8 malam kita bakalan masuk di program rotasi di obrolan seputar literasi teman Pro 2. Dan tentunya malam hari ini spesial karena Risa gak bakal sendirian nih ya malam hari ini khususnya. Karena kita bakal ngobrol nih teman Pro 2 dengan dua narasumber kita yang tentunya sudah hadir di studio Pro 2 Pekanbaru. Risa ingetin ya buat kamu yang lagi dengerin di 88,4 FM, kamu juga bisa menonton live streamingnya langsung nih teman Pro 2 melalui kanal YouTube kita di Pro 2 Pekanbaru atau melalui aplikasi RRI Digital juga. Kayaknya nggak sabar ya teman Pro 2, karena hari ini kita bakalan membahas topik yang seru. Nah, ini tentang menggali potensi diri dengan semangat literasi. Wah, apa sih maksudnya Risa nih? Aku kepo gitu ya. Boleh nih teman Pro 2, buat kamu juga yang mau bertanya nanti dengan narasumber kita, kamu bisa untuk chat aja langsung di WhatsApp kita di 08117600884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku teman Pro 2, atau melalui live chat juga boleh banget ya. Jadi langsung aja kayaknya teman Pro 2, sama nih kita perkenalkan dulu dua narasumber kita yang tentunya sudah hadir di studio Pro 2 Pekanbaru. Kita sapa dulu ya. Selamat malam nih Abang dan Kakak.
1: Malam.
0: Aduh, kayaknya kalau sama Abang yang satu ini kita udah hafal banget ya teman Pro 2. Seru banget ya teman Pro, karena malam hari ini kita bakalan ngobrol

0: dengan Kak Ade Puspita Ningsih, ya itu merupakan Duta Baca Riau 2025 dan Bang Chandra Alvin Dodes ya Bang, yang merupakan Duta Guru CBP Rupiah KPWBI Riau 2026. Benar nggak aku nyebutnya nih Bang? Bener ya. Nah hari ini topik kita bakal seru banget nih ya Bang Chandra nih dan juga Kak Ade, karena kita bakal ngobrol tentang semangat literasi.
1: Semangat literasi.
0: Bener ya kan? Kalau kita ngomongin literasi kayaknya udah gak asing ya Abang dan juga Kakak, karena ini adalah salah satu yang digencar diperkenalkan kepada generasi muda terutama. Dan bentuk literasi itu kan banyak banget ya Bang ya.
1: Banyak banget.
0: Iya kan?
1: Pecah-pecahannya ya.
0: Pecah-pecahannya banyak ya kan. Ada literasi digital. Bener. Terus literasi keuangan juga ada. Juga termasuk, ya iya kan. Terus ada literasi dan banyak nih yang harus kita pelajari nih. Tapi sebelum kita mulai ke topik, kita perkenalan dulu kali ya Bang.
1: Kenalan dulu dong. Boleh sama ya? Yang di
0: Kakak cantik ya. Boleh deh mungkin perkenalan dulu nih sama Kak Ade dulu deh. Kita mulai ya. Bang Chandra gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa.
0: Oke silakan Kak Ade.
2: Oke saya mulai duluan ya. Halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Ade Puspita. Akrabnya disapa Ade. Sekarang masih statusnya masih mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNRI.
0: Oke, jadi masih mahasiswa nih sekarang. Semester berapa kalau boleh tahu?
2: Semester 7, ganjil ya? Iya.
0: Ini lagi sibuk-sibuknya gak sih semester 7?
2: Insya Allah, bismillah.
0: Tapi masih bisa ini ya, membagi waktu tapi ya.
2: Iya, mudah-mudahan lah ke depannya bisa manage waktu lagi dengan lebih baik.
0: Bener gitu. Banget. Nah, udah ada Kak Adik, kita udah perkenalan teman berdua. Sekarang kita ke Bang Chandra. Boleh,
1: halo para pendengar Produa Pekanbaru, dan kali ini jumpa lagi nih sama saya dengan status ya.
0: Yang berbeda ya.
1: Yang berbeda, kita mau sharing seputar literasi keuangan. Salah satunya tuh CBP, Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Karena beberapa waktu lalu alhamdulillah diamanahkan jadi Duta Guru Kantor Perwakilan Bank Indonesia untuk tadi mengencarkan, mengkampanyekan, dan juga memberikan informasi terkait dengan Cinta, Bangga, Paham, Rupiah gitu.
0: Oke, jadi sekarang lagi amanatkan ini posisi baru nih ya Bang ya, tentang mengenalkan lagi ke generasi muda untuk lebih mencintai, bangga, dan paham tentang Rupiah.
1: Rupiah.
0: Benar. Ini seru banget kita mau berdua kan kita bahas ya, karena ini dua literasi yang berbeda ya, kita bahas ya Bang. Tapi dengan topik kita hari ini yaitu menggali potensi diri tadi ya Bang, dengan semangat literasi. Mungkin kalau kita bicara tentang menggali potensi sendiri, kita kan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan menggali potensi? Karena kan banyak sekali nih Bang, kadang kalau kita ngobrol dengan generasi muda pasti ayo coba cari potensi kalian, arahnya mau kemana dan lain sebagainya, kembangkan potensi yang mau kalian kejar misalkan gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin menggali potensi diri itu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan itu, dan kenapa untuk saat ini terutama buat generasi muda nih harus bisa harus mau gitu untuk memulai mengenal potensinya sejak sekarang nih justru gitu. Menurut Kak Ade dan juga Bang Chandra. Boleh dari Kak Ade, lo Kak Ade dulu.
2: Bang Chandra dulu.
0: Oh Bang Chandra dulu. Iya. Oke lah Bang Chandra dulu deh.
1: Bicara tentang literasi memang udah lama ya. Gencar-gencarnya kampanye ataupun mungkin dorongan bahwa literasi itu kalau di makna dasarnya ada baca, tulis gitu ya, literasi dasarnya. Tapi memang outputnya bisa pada tahapan-tahapan tertinggi, yaitu memahami segala sesuatu, aspek-aspeknya dalam berbagai bentuk tantangan kehidupan. Dan output akhirnya adalah, kalau saya melihatnya itu ada dua. Yang pertama itu transformasi, adanya sebuah perubahan yang ke arah inklusi dan kesejahteraan sosial. Misalnya nih, simpelnya ada ibu-ibu yang awalnya dia kalau zaman now in this economy gitu kan, dia nggak tahu dia punya potensi untuk jualan misalkan. Jadi dia ada jualan di rumah, terus dia dengan membaca, menulis atau memahami segala sesuatu bagaimana cara agar jualannya laku, maka dia banyak mendengar, banyak nonton ya di TikTok, kemudian punya pemahaman sehingga dia berubah tuh dari cuma seibu-ibu rumah tangga menjadi ibu TikTok affiliate gitu okay. ya. Sehingga apa yang terjadi? Kesejahteraan. Maka pemahaman terhadap sesuatu tadi membuat seseorang seharusnya idealnya literasi itu output akhirnya adalah terjadi perubahan, transformasi. Jadi sebenarnya output akhirnya ke situ. Sehingga ditarik ke belakang lagi, literasi itu sangat penting. Ketika paham sesuatu, kita akan berubah menjadi lebih baik. Itu sih. Jadi kalau ditarik ke belakang sebagai anak muda, yuk sekarang udah kenal belum apa potensinya? Sudah paham belum sedang bergelut di bidang apa? Hobinya apa? Bahkan ada yang ngomong misalkan anak muda zaman sekarang, aku gak tahu nih hobi aku apa. Bahkan yuk anak-anak muda sekarang tarik ke belakang, kita selama ini hanya sebagai followers kah? Atau orang yang memang di follow oleh orang-orang lain karena kita menginspirasi. Jadi itu juga perlu didudukkan juga untuk kita bisa menjadi anak muda yang bisa beradaptasi zaman sekarang, memahami kondisi hari ini, tantangannya apa, bidang apa yang mau kita fokuskan, sehingga terjadi perubahan yang baik, sehingga menjadi anak muda yang tadi output akhirnya adalah ya bisa memberikan dampak, kemudian juga terhadap dirinya bisa mendapatkan salah satu outputnya itu kesejahteraan tadi itu sih.
0: Oke.
1: Secara singkat ya.
0: Singkatnya ya, Bang. Jadi intinya adalah bagaimana anak muda sekarang tuh juga gak hanya mengikuti orang aja gitu ya, Bang, tapi mereka juga bisa memahami apa yang mereka suka dan mereka coba untuk merubahnya untuk menjadi sesuatu lah intinya ya, Bang. Jadi tidak hanya baca aja, tapi memang kita harus bisa memahami, dan setelah kita memahami itu apakah ada perubahan atau tidak gitu. Benar, berarti literasi seperti itu lah. Kalau dari Kade gimana, Kade?
2: Oke, kalau dari Ade sendiri memahami literasi ya, apalagi tema kita adalah gali potensi diri dengan semangat literasi. Potensi dan juga literasi begitu adalah dua hal yang sangat berkesinambungan sebenarnya, apalagi Ade sebagai kacamatanya sebagai seorang Gen Z di sini ya. Nah, memahami literasi sendiri yang Ade lihat dari sekitar Ade, lingkungan pertemanan gitu, banyak dari mereka yang sebenarnya belum terlalu paham apa potensi dirinya masing-masing. Sering mereka overthinking, aku sebenarnya hobinya apa ya kan? Aku hobinya apa ya? Apakah hanya scroll TikTok saja, menikmati informasi saja tanpa menfilternya begitu. Terkadang kami juga sering ngobrol gitu ya, kalau kita mau memahami potensi diri kita, coba cari satu hobi yang benar-benar kita sukai. Gitu. Di sini contohnya adalah literasi itu sendiri. Nah, kalau kita ngomongin literasi, sebenarnya banyak sekali yang sering mengsalahartikan begitu, apalagi Gen Z ya. Literasi mereka nganggapnya adalah membaca, membaca saja begitu. Padahal ranah literasi sendiri sangat luas sekali. Membaca, menulis, berbicara, bahkan berhitung. Dan ada 6 literasi dasar yang sebenarnya perlu kita ketahui. Salah satunya adalah literasi keuangan atau finansial. Di samping saya ini
1: salah satunya.
2: Literasi keuangan, literasi digital juga termasuk begitu. Jadi kalau misalnya kita kaitkan antara potensi diri dengan literasi, begitu sangat erat kaitannya. Yang mana kalau Ade pribadi, ini sharing tentang pengalaman Ade sendiri, memang dari kecil Ade tuh sangat minat sekali di bahasa Indonesia, di literasi. Dari dulu udah coba ikut-ikut lomba baca puisi, lomba pidato, lomba menulis puisi begitu. Jadi dari situ Ade juga disokong oleh rekan-rekan terdekat, keluarga, guru. Mereka paham bahwasanya potensi Ade adalah oh sepertinya di literasi gitu. Makanya sampai kuliah pun Ade terus disupport untuk gimana kalau Ade masuk ke jurusan bahasa dan sastra Indonesia saja. Kan dari kecil oh bidang Ade ini adalah di bidang bahasa gitu. Akhirnya sampai perkuliahan pun oleh orang-orang terdekat disupport, Ade coba masuk ke jurusan bahasa saja, siapa tahu memang di situ potensi yang perlu Ade kembangkan. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun ikut event-event, lomba-lomba itu sering berkaitan dengan literasi gitu. Jadi kalau kita mau memahami apa potensi diri kita, cari satu hobi yang memang benar-benar kita sukai. Contohnya adalah kalau Ade sedang belajar untuk komunikasi, public speaking gitu, itu kan ranahnya adalah bahasa atau literasi itu sendiri.
0: Jadi menarik sekali ya teman Bro. Jadi memang harus dicari ya, Bang. Tapi kan banyak juga nih kadang dari anak muda sendiri atau kita nih yang pada akhirnya tuh kayak tadi yang sudah disinggung juga sama Ade, banyak yang ngerasa pada akhirnya, ya aku tuh punya kemampuan apa sih, aku bisa apa sih gitu. Nah banyak yang mempertanyakan hal kayak gini. Sebenarnya tuh gimana nih Bang supaya lebih terbuka lagi mungkin pikirannya, karena mungkin zaman sekarang kita lihat ya mungkin hobinya scrolling aja nih, ya tadi cuma menerima aja nih informasi tanpa mencoba kayak setelah menerima apakah oh aku bisa kah mengerjakan ini tadi, atau aku bisa nggak ya nyoba kayak orang ini dan lain sebagainya, kan itu kan udah di fase yang berbeda lagi ya, dengan hanya scrolling aja ya. Gitu. Nah itu gimana cara kita untuk membuka diri bahwa sebenarnya semua orang kan punya kesempatan yang sama nih gitu. Tapi membuka dan menutup diri dengan kata, duh aku kayaknya nggak tahu deh mau ngapain. Tapi sih itu bisa, tapi aku nggak tahu mau arahnya gitu.
1: Itu tuh nah, itu zaman gimana, sekarang gitu. Ya.
0: Karena kan ngeliat orang ya Bang ya. Misalnya kita ngeliat nih, oke, ya dia keren banget nih public speaking dan sebagainya. Kok bisa ya gitu, aku bisa gak ya? Nah karena kan ada keraguan seperti itu nih Bang. Nah gimana nih caranya?
1: Kalau pendapat pribadi ya, memang untuk mengetahui potensi diri, salah satunya memang kita harus punya cermin sebenarnya. Karena misalkan ada beberapa tips untuk tahu kita potensinya ada di mana, hobinya itu punya prestasi atau tidak, atau punya potensi atau tidak, itu dari orang lain misalkan. Ciri-cirinya misalkan kita melakukan sesuatu sangat mudah, tapi orang lain bilang itu hebat. Dan kita merasa itu biasa aja. Misalkan nih, tolong gambarin dong, misalnya gitu ya. Terus kita gambarin, kok bagus banget gambar kamu ya. Biasa aja. Orang matematika, numerasi misalkan. Dia ngerjain soal-soal sulit, terus pas dia ngerjain, terus dia malah merasa, oh kamu kok bisa jawab apa ya misalkan, jawab soal-soal sulit seperti ini dengan cepat, dengan mudah. Biasa aja gitu. Artinya itu potensi yang kita miliki, yang dihargai oleh orang lain. Jadi perlu ada orang lain. Kemudian kalau kita geser tentang yang disampaikan oleh Ade tadi itu, dia dilihat dan didukung oleh orang-orang sekitarnya. Ini ada kemampuan literasi nih yang kayaknya lebih yang dimiliki oleh seorang adik. Apakah kemampuan nanti dia menyampaikan sesuatu, kemudian juga mendeskripsikan sesuatu, dan menjadi potensi yang ketika dicoba pada ranahnya dan percaya, dapat prestasi. Sehingga ditekunilah apa potensi dirinya. Jadi cermin adalah salah satu kunci untuk kita tahu potensi kita apa. Tapi buat para pendengar nih, tips yang paling ampuh itu percayalah bahwa siapapun bisa menjadi apapun. Karena kita adalah apa yang kita lakukan secara berulang. Biasanya seseorang pasti akan jadi expert kalau dia seorang ahli, kalau dia mampu menekuni satu bidang lebih kurang 5 tahun. Kita suka nulis nih. Terus 5 tahun tuh kamu pasti jadi ahli pada bidang itu, apapun itu. Tapi yang sekarang kan banyak nih yang baru satu potensi pindah ke yang lain. Mau coba jadi public speaker. Multitasking sekarang adalah lawan yang buat kita jadi setengah-setengah.
0: Nah itu jadi fenomena yang kayaknya gak dirasakan hanya di generasi muda aja ya Bang Chandra. Terutama buat kita yang kerja juga sekarang kan ada pressure tersendiri nih. Yang menganggap bahwa sebenarnya multi talent atau multitasking itu adalah sesuatu yang hebat. Padahal sebenarnya faktanya berbeda ya.
1: Iya, itu dia tadi bahwa ketika kita tidak tekun pada satu bidang, kita tidak akan jadi ahli pada bidang itu. Kecuali kita berbakat ya, itu lain cerita. Tapi itu satu maling 100 mungkin ya. Tapi kita bicara pada soal konsistensi, pengalaman, kemudian juga ketekunan, itu akan menghasilkan yang hasil yang berbeda, itu sih paling.
0: Jadi memang memang harus ditekuni ya satu hal yang memang kita anggap mungkin biasa saja, tapi buat orang lain luar biasa. Berarti disitulah kita bisa mengenal, oh mungkin di sini nih arah potensi. Kadang kan ada yang kita anggap kayak kayak biasa aja gitu. Jadi nggak merasa percaya diri atau nggak merasa itu sebenarnya potensi dia ya. Jadi menganggap kayak ya udahlah itu kan ku kerjakan sehari-hari atau emang udah hobiku aja gitu. Tapi dari situ kita bisa ngelihatnya gitu ya Bang ya. Kalau dari Adi gimana Adi? Kalau Adi sendiri kan pada akhirnya disupport nih. Nah di titik Adi kayaknya mulai tahu kayak kayaknya aku emang sukanya ini nih gitu. Nah itu tuh gimana cara menemukannya nih kalau versi Adi sendiri?
2: Kalau dari Adi sendiri cara menemukan potensi diri itu yang pertama adalah coba aja dulu. Karena Ade dari dulu sudah menanamkan mindset kalau kita berani mencoba, kita akan punya dua peluang. Kita pulang sebagai pemenang atau kita pulang sebagai seorang pembelajar gitu. Artinya walaupun kita tidak berhasil dalam satu hal, kita dapat ilmunya begitu. Jadi coba aja dulu. Karena dari dulu Ade selalu juga menanamkan bahwa ketika kita berani mencoba sesuatu, itu setidaknya ada pembelajaran baru yang bisa kita bawa pulang begitu. Kan dari dulu juga sebenarnya teman-teman bertanya gitu, masih maba kok udah coba lomba ini itu gitu kan. Iya, karena kebanyakan mereka tuh takut untuk mencoba gitu. Tapi ya itu tadi kembali lagi ke mindset bahwasanya kalau kita sudah berani mencoba, kita akan punya dua peluang. Kita pulang sebagai pemenang atau pulang sebagai seorang pembelajar.
0: Oke.
2: Kemudian yang kedua itu ya seperti yang dibilang Karissa tadi, bahwasanya motivator itu sangat-sangat penting untuk mendongkrak dari potensi yang kita punya itu sendiri. Kalau dari dulu motivator Ade itu pribadi adalah keluarga dan juga guru Ade. Jadi kalau keluarga pasti mensupport kita dari mulai belajar, persiapan itu kan kita udah disupport. Tapi support. Kemudian yang kedua itu adalah guru Ade. Guru Ade dari sejak SMP, SMA itu sebenarnya sudah jadi pamong sendiri. Namanya Kak Tengku Novenia Yahya. Kalau kakak dengar ini, halo kak. Dari dulu Ade juga disupport gitu. Ade ini orangnya sebenarnya adalah introvert gitu. Gak berani gitu coba kalau gak disupport gitu. Tapi sekarang berkat dukungan dan juga arahan gitu, bimbingan dari orang-orang terdekat, pada akhirnya Ade berani mencoba. Karena kalau kita tidak mencoba, tidak melangkah dari diri kita sendiri, masa kita harus terus-terusan didorong gitu.
0: Betul, nah, gitu. Jadi memang harus dicoba dulu segala sesuatunya.
2: Coba gitu aja dulu.
0: Karena mungkin sekarang permasalahannya itu ya bang, karena orang takut membandingkan diri dengan orang lain, terutama di media sosial. Terus juga yang tadi itu katanya semakin banyak talent nih semakin bagus, padahal sebenarnya enggak juga ya bang ya. Karena kalau dibandingkan, benar kata Bang Chandra tadi, teman berdua, mungkin 1 banding 1000 nih susah ya. Orang emang, kecuali emang benar-benar talentnya ya bisa melakukan hal seperti itu. Itu dia teman berdua ya kan, gimana kita menggali potensi tadi. Udah dikasih tips juga sama Bang Chandra, ternyata dengan sesuatu yang mungkin kalian anggap biasa saja sehari-hari, malah ternyata mungkin itulah potensi yang tidak kalian sadari teman berdua, tapi orang lain memuji nih dengan apa yang kita kerjakan. Dari situ mungkin bisa dikembangkan lebih jauh lagi gitu ya bang. Tapi kalau untuk sekarang kita ngomongin di mana digital ini kan sudah jadi salah satu hal yang memang semua orang gunakan gitu bang, semua orang harus bisa mempelajari dan semua orang harus tahu gitu. Dan apakah memang media sosial sekarang ini bisa juga menjadi sarana literasi tadi untuk mengembangkan potensi, atau malah justru ini yang akan jadi distraksi nih bang, kalau menurut Bang Chandra dan juga Kak Ade sendiri?
1: Kalau tadi menarik apa yang disampaikan oleh Ade, bahwa kita butuh mentor, kita butuh orang yang bisa mengarahkan. Orang itu adalah orang yang punya pengalaman, orang yang punya kebijaksanaan, sehingga yang di bawahnya akan tahu bahwa nggak perlu melakukan hal yang salah dulu, baru dia belajar, tapi dia bisa tahu jalannya. Terutama tadi bagaimana kita mampu melakukan yang nama metodenya itu adalah self-regulated learning. Belajar secara pribadi atau meregulasi diri, bahasa sederhananya. Regulasi diri ini tuh zaman sekarang itu rentan. Karena tadi ketika kita lagi sendiri, nggak tahu apakah ini benar atau salah, sehingga kita melakukan aktivitas yang menurut kita benar dan mencari-cari melalui scrolling, kemudian juga nonton atau yang lainnya, sehingga kita nggak tahu arahnya kemana. Ketika punya mentor, ketika kita tahu misalkan buku bacaan yang tepat atau figur tertentu dalam bacaan-bacaan kita, maka kita akan mengarah ke cara mereka mengatur hidupnya. Biasanya profil-profil orang-orang hebat tuh, mereka pasti punya habit, kebiasaan yang baik. Sehingga kita ketika melihat media sosial misalkan, kita tahu bahwa screening time yang ideal itu berapa jam. Jadi kita tahu tuh mengatur segala sesuatunya untuk membaca, untuk bermain, untuk belajar, bahkan untuk menguasai ilmu tertentu. Sehingga saya lihat kalau hari ini yang paling penting itu adalah bagaimana kita mampu mengatur diri, kemudian hati-hati juga dengan media sosial yang sering kita itu harus pakai filter. Jadi filter ini yang harus menjadi filter kita juga, bahwa filter ini itu sering mengantarkan kita kepada sesuatu yang menjadi blur ya, atau nggak jelas. Dan hati-hati dengan yang namanya, yang banyak orang nggak tahu, dengan algoritma. Ini jadi dua mata pisau. Kalau tadi Mbak Risa nanya apakah ini jadi potensi atau justru malah menjadi
0: distraksi ya?
1: Distraksi, tergantung. Kalau kita memang termotivasi secara pribadi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, belajar public speaking, belajar tentang ilmu keuangan, finance, maka algoritma itu akan muncul banyak ke arah situ. Jadi baik seharusnya. Jadi dari kitanya dulu nih punya potensi ke arah apa yang ingin kita dalami. Tapi kalau misalkan kita nggak jelas nih, ngikut-ngikut terus gitu semua tren yang ada, maka kita akan diarahkan oleh algoritma untuk tren yang ada terus. Bukan memperdalam yang kita miliki, tapi memperbanyak mengikuti tren yang orang banyak punya. Jadi itu, pertama hati-hati dengan algoritma, pilih algoritma yang cocok sama kita. Zaman sekarang, bagaimana cara milihnya? Ketik aja. Aku mau jadi apa? Aku mau jadi chef misalkan. Aku mau jadi konten kreator misalkan gitu ya. Aku mau jadi kaya misalkan. Maka akan muncul tuh semua algoritmanya dan tips dan triknya. Jadi algoritma ini bisa diketik, bisa disebutkan. Karena zaman sekarang banyak juga yang mengatakan sadar atau tidak, setiap gawai kita dia bisa merekam semua yang kita obrolkan. Karena sebelum itu dimatikan, dia akan terus merekam apa yang kita miliki, sehingga dia sangat dekat dengan keseharian kita.
0: Betul.
1: Itu bisa potensi, bisa distraksi. Potensinya apa? Berarti banyak-banyaklah bergaul dengan dunia nyata yang dekat sama potensi kita, sehingga juga akan diantarkan ke media sosial, ke algoritma-algoritma yang mengarah ke situ juga. Sebaliknya, hati-hati dengan dunia nyata yang banyak dengan keluhan-keluhan. Tadi bahasanya dari Ade adalah overthinking, ngeluh. Itu yang muncul adalah motivasi-motivasi.
0: Iya, benar juga.
1: Atau lagu-lagu sedih di media sosial. Jadi dua hal ini jangan sampai benar-benar kalau mau disatuin jadi potensi. Dunia nyata, pilih komunitas positif, diskusi-diskusi yang positif, maka media sosial akan mengantar ke situ. Tapi kalau dunia nyatanya itu ada yang bilang, aku di media sosial fake nih, palsu nih. Halo, itu akan lama-kelama akan relate tuh. Di kitanya mungkin fake, tapi nanti rekomendasi-rekomendasi algoritmanya akan muncul ke arah yang kita sering
0: lakukan. Gitu ya, Bang.
1: Jadi itu cara mengatasinya, mengatur diri, atur dunia nyatanya, terus kembangin potensinya justru di media sosial, akan memperkuat itu dan memperdalamnya. Tapi sarannya zaman sekarang untuk mendalami literasi yang paling baik itu adalah kalau bisa baca buku yang fisik. Rekomendasinya seperti itu. Karena zaman sekarang saya sudah coba ya. Yuk baca dari PDF gitu ya. Digital. Ketika baca bunyi notif
0: jadi distraksi ya.
1: Itu sih. Tapi kalau mau juga pakai yang digital gitu ya, silakan ya mode pesawat.
0: Jadi notif semua notif itu mati dulu ya.
1: Kasih waktu untuk itu gitu sih.
0: Ini menarik sekali sama berdua, karena memang media sosial algoritma itu jadi satu hal yang sekarang nih memang diwanti-wanti ya, Bang Chandra ya. Karena memang kalau misalkan kalian ngeh juga sama berdua, karena kita mungkin lagi ngobrol aja sama temen nih, misalkan bahas kayak olahraga nih. Oh iya, padahal ini tiba-tiba entah kenapa buka handphone kok algoritmanya jadi kesana, padahal mungkin kita nggak ngetik atau gimana, tapi entah kenapa memang gawai sekarang agak sedikit menakutkan sebenarnya. Tapi memang harus hati-hati aja, namanya juga teknologi ya, Bang Chandra. Jadi memang intinya apa yang mau kita bangun, apa yang mau kita tuju, sebenarnya ya kita mulailah dari hal-hal yang kebiasaan kita. Misalkan scrolling, nyari sesuatu yang memang sesuai dengan hobi tadi ya, Bang Chandra ya. Kalau lagi mau nyari tentang masak ya, banyak-banyak lah searching itu, supaya juga algoritmanya mengarahkan ke sana dan gak hanya terpatok pada dunia digital aja berarti ya, Bang, tapi di dunia maya, tapi dunia realita juga kita juga harus beriringan semua ya. Jadi memang harus seimbang teman-teman dua-duanya. Menurut Ade sendiri gimana nih, Ade?
2: Kalau dari Ade
0: versi
2: sendiri,
0: versi Gen Z kita denger ya, Bang.
2: Nah, ini sebenarnya ada istilahnya FOMO gitu ya. Ya, teman-teman sering dengar FOMO. Nah, Gen Z ini kebanyakan sering FOMO gitu ketika belajar lewat media digital. Itu seperti yang bilang tadi sama Bang Chandra, banyak distraksinya. Yeah. Ketika kita belajar lewat gawai atau laptop tanpa mematikan data, kita membaca misalnya buku digital, itu banyak sekali notif-notif yang muncul, pada akhirnya apa yang dibaca itu gak sampai.
0: Melihat kok gak iklan ya.
2: Iya. Kemudian FOMO, Gen Z ini seringnya FOMO. Yeah. Apa yang sedang tren sekarang, itu yang diikuti atau dicari. Misalnya tren tentang busana, ya itu yang akan dicari misalnya di media sosialnya gitu. Ya itu yang akan muncul, seperti yang dibilang Bang Chandra tadi, algoritmanya akan mengarah ke situ. Jadi digital itu bisa mengarah, ya itu tadi, ke potensi dan juga ke kekurangannya begitu. Nah, ke potensinya itu sendiri, ya seperti yang dibilang Bang Chandra, bahwasanya ketika kita bisa menggunakan teknologi dengan baik, teknologi digital dengan baik, ya itu akan menjadi teman bagi kita. Sebaliknya, kalau misalnya teknologi itu kita gunakan untuk hal-hal yang misalnya kita overthinking, cari lagu-lagu yang sedih, ya itu algoritmanya akan muncul seperti itu terus gitu.
0: Lagu galau semua lagi ya.
2: Iya, lagu galau semua. Jadi apa yang dibilang Bang Chandra tadi sebenarnya udah mencakup semuanya gitu.
0: Dan juga sama Prodo, jangan sampai overthinking ya dengan hal-hal ini, karena overthinking malah bawanya ke arah negatif ya gitu.
2: Overthinking, FOMO,
0: FOMO dan lain sebagainya. Iya. Tapi yang menarik nih Bang, tadi kita balik lagi membahas tentang mentor, karena gimana pun kalau untuk mencari informasi kan zaman sekarang tuh udah gampang banget ya Bang, udah gak bisa kita pungkiri ya, dengan kecanggihan yang ada ini, diketik aja tinggal muncul. Benar. Kita mau apa, sekarang ada AI dan lain sebagainya. Nah, tapi mencari mentor yang benar-benar maksudnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu kan bukan perkara yang mudah juga ya Bang. Benar. Ya. Kadang kita ngelihatnya mungkin, wah kayaknya kakak ini oke nih buat kita jadikan mentor misalkan. Kita cobalah untuk mendekati atau gimana. Tapi realitanya kadang kan tidak seindah itu ya Bang. Kadang ada orang di media sosial ini dengan realitanya bisa jadi berbeda dan sebagainya. Karena di situ yang pada akhirnya kan membuat mungkin sebagian dari kita atau anak muda yang tadinya bersemangat nih, wah kayaknya aku mau ini karena aku ngikutin kakak ini, tahu-tahu ternyata berbeda dengan ekspektasi dan lain sebagainya. Nah, gimana nih caranya Bang kita mencari mentor yang memang benar-benar ini pas nih buat kita gitu, tanpa mungkin kita punya ekspektasi yang berlebihan dulu nih Bang. Karena kalau kita udah bicara mentor kan pasti kita ngelihatnya nih orang yang ini lebih hebat nih dari kita. Benar, gitu betul, secara benar. Umumnya. Nah ini gimana nih Bang untuk menahan itu? Karena kan tadi ya FOMO tadi ya, ada ya. Sekarang FOMO nih kakak ini oke nih kita ikutin, tapi ternyata seiring berjalan waktu tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah itu gimana Bang? Dua hal yang ini masih beriringan nih sebenarnya.
1: Jadi kembali bahwa kita hidup di dunia nyata. Yeah. Dulu yang pertama. Jadi syarat pertama untuk menemukan mentor ada dua. Yang pertama kita mencari, atau yang kedua kita ditemukan.
0: Ah, oke. Okay.
1: Ditemukan itu apa? Misalkan kita yang udah tua-tua.
0: Kita
1: senior, yang senior. Kalau di Jepang itu ada istilahnya, misalkan ya senior lah ya. Ya. Dan mereka itu biasanya punya keinginan yang kuat untuk meregenerasi pengetahuan mereka, prestasi mereka. Jadikan itu sebagai habit, sehingga mereka akan mencoba untuk membentuk adik-adik baru dengan prestasi yang sama atau lebih bahkan. Atau juga mereka akan membuat, ada yang mengatakan bahwa pemimpin atau pahlawan itu dilahirkan atau diciptakan. Dua-duanya bisa sama, tapi kalau dilahirkan kita menunggu. Tapi kalau diciptakan berarti kita membuat seorang menjadi orang-orang yang bertumbuh, kemudian menjadi hebat gitu ya, menjadi pribadi yang positif atau berprestasi yang sama dengan orang yang mengajarinya gitu. Itu yang pertama, yaitu ditemukan atau kita mencari.
0: Okay.
1: Kalau kita sudah ditemukan oleh mentor kita yang menjaga kita, ngasih kita arahan, yang dia juga menurut kita bijak nih, tolong jaga itu dan jadikan mereka dalam ritme kehidupan kita sebagai tempat untuk melampiaskan, menceritakan, dan juga menanyakan sesuatu yang kita mungkin agak hilang arah nih.
0: Yeah.
1: Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau bagi para pendengar yang belum bisa menentuin nih, siapa sebenarnya mentornya atau orang yang bisa dia tiru, adalah banyak membaca profilnya dulu, biografinya.
0: Okay.
1: Sebaiknya itu. Karena banyak zaman sekarang yang salah milih mentor. Pertama yang paling populer biasanya,
0: ya,
1: yang
0: betul.
1: Paling kocak. Bahkan ini mohon maaf, zaman sekarang saya lihat adabnya itu udah jelek banget. Kenapa?
0: Ya, betul, Bang.
1: Mereka mencari figur-figur yang menurut mereka viral, kata-katanya kotor, perilakunya itu sudah negatif, dinyata, maka dia bilang lebih bagus seperti itu, apa ngomongnya kasar tapi hatinya baik.
0: Dengan kata-kata dengan, hati baik itu ya.
1: Iya, jadi enggak apa-apa seperti itu tapi dia enggak munafik, dia ngomong apa adanya, tapi kita kan enggak pernah tahu nih bahwa itu akan mempengaruhi kepribadian kita juga menilai sesuatu. Jadi, kalau masih bisa memilih, memilah, silakan pilih yang terbaik. Jadi, hati-hati dengan kata-kata be yourself. Jadilah diri sendiri. Zaman sekarang enggak cukup jadi be yourself aja. Tapi harus be the best version of yourself. Harus jadi pribadi yang terbaik. Mungkin kalau pilih figur yang populer, okay sih kita bisa jadi punya harapan populer juga. Tapi apakah itu cukup untuk kehidupan kita? Populer saja? Mungkin kita punya nilai hidup yang berbeda. Jadi ada istilah namanya, kita harus temukan dulu core value kita. Kita hidup untuk apa sih sebenarnya? Apakah mau FOMO-FOMO terus? Mau sampai kapan? Terus lihat ke dalam, kita umur berapa nih? Mau apa di umur ini? Terus mau udah ngelakuin apa? Sehingga kita akan punya waktu jeda, jadi istilahnya untuk dapetin mentor, lihat ke dalam, buat jeda waktu, kalau bahasa keren itu introspeksi. Kalau zaman sekarang ada istilah resolusi, meskipun resolusi suka kadang jadi habit yang tahunan gitu ya. Ada buat list 100 terus udah kecapai sekian, tapi itu mending daripada orang yang punya resolusi. Artinya setelah itu dilihat, siapa nih orang yang aku butuhkan untuk mencapai mimpiku. Misalkan, oh yang jago finansial aku butuh mentor ini. Yang jago pengembangan diri aku butuh mentor ini. Yang jago misalkan di bidang apa namanya itu wirausaha misalkan ada yang ini. Jadi di situ pilih mentornya berdasarkan kita kebutuhannya apa, kita yang mencari. Jadi buat list, kita lihat ke dalam potensiku apa, apa yang sudah kita dapatkan, apa yang belum. Buat resolusi, pilih mentornya siapa, pelajari biografi mereka yang sesuai. Pilih yang terbaik. Jangan cuma pilih berdasarkan FOMO aja, itu sih paling.
0: Betul, karena kan sekarang FOMO tadi ya, lihat followersnya sampai MM-an, kayaknya oh ini oke nih buat diikutin gitu ya. Padahal ya balik lagi, kadang yang viral itu yang malah mengajarkan sesuatu yang gak baik gitu ya Bang. Ya, yang jadinya arahnya malah berbeda sama berdua. Kalau dari Ade sendiri gimana Ade?
2: Kalau dari Ade sendiri cara menentukan mentor terbaik itu adalah ya pahami dulu kebutuhan diri kita atau potensi kita tuh apa. Misalnya memang kita minatnya ada adalah di bidang literasi, cari mentor atau orang-orang hebat yang ranahnya sama dengan kita begitu. Kemudian riset latar belakangnya seperti tadi yang dibilang Bang Chandra, bahwasanya kita tidak bisa hanya melihat mereka dari media sosial saja. Kalau bisa misalnya mereka mengadakan seminar, pembicaranya beliau tersebut gitu. Kalau bisa kita ikut. Ternyata beliau ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Walaupun kita tidak bisa melihat secara langsung biografi atau latar belakangnya semuanya gitu. Tapi kita tidak hanya berkaca pada media sosialnya saja. Kita bertemu langsung, belajar langsung dari orangnya, bertatap muka. Dan kalau bisa curi ilmu dari situ. Intinya ambil yang baiknya aja dari mentornya kita, dari mentor kita tersebut. Kemudian yang kedua adalah kalau kita sudah menemukan kira-kira mentor yang pas itu apa ya, jangan jadi orang yang multitasking gitu. Karena multitasking sekali lagi itu gak apa-apa sebenarnya, tapi nanti kita yang repot sendiri gitu ya kan. Mau mencoba banyak hal, mau coba produktif, produktivitasnya banyak hal gitu. Tapi pada akhirnya tidak terlaksanakan semuanya gitu. Ini mentor untuk public speaking aku, ini mentor untuk literasi aku, ini mentor untuk bidang ini aku gitu kan. Pada akhirnya kepala kita terpecah sendiri gitu. Jadi pada akhirnya kita kalau bisa fokuskan pada satu mentor dulu, apa yang hobi kita benar-benar itu, satu hal yang memang benar-benar kita suka, itu dulu kita perdalam gitu.
0: Jadi memang harus dilihat dulu latar belakangnya. Ya kalau misalnya ada seminar ikut gitu ya Bang ya. Jadi lebih mengenal lagi nih mentor-mentor yang memang kalian udah kagumi nih teman berdua. Jangan sampai nanti malah gambling ya Bang ya. Tapi kalian gak tahu latar belakang dan lain sebagainya. Jadi kan akhirnya jatuhnya jadi kayak buang-buang waktu ya kan gitu. Jadi pelajari lagi lah benar-benar teman berdua, karena nyari mentor itu bukan sesuatu yang hanya karena viral dan FOMO tadi, tapi memang harus kalian lihat lagi backgroundnya dan apa yang mau kalian tuju nih sebenarnya teman berdua. Tapi memang kalau kita ngelihat sekarang kan seberapa penting sebenarnya anak muda terutama, karena kan kalau kita lihat Gen Z sekarang atau Gen Alpha malah kan kritik kritis banget nih Bang nih dalam dalam menanggapi sesuatu itu. Apakah memang kemampuan berpikir kritis dalam zaman sekarang ini itu dalam proses menggali potensi diri itu juga diperlukan nih untuk di tengah kita banjir informasi saat ini nih, mungkin menurut Ade dan juga Bang Chandra.
1: Kalau menurut saya ya, kritis itu adalah bagian dari otak itu berpikir, yeah, sehingga dia mempertanyakan sesuatu yang dia belum pahami dan mencari tahu jawaban yang diharapkan. Tapi ada zaman sekarang kritis ya karena memang cuma mau head speech saja,
0: bener.
1: Mau komen aja.
0: Iya benar, mau marah-marah aja.
1: Ya udah mau ditanggapin dengan serius atau enggak, okay, itu beda ruangnya. Karena di kita ada sebuah kebiasaan yang sebaiknya digeser pola pikirnya atau paradigmanya. Jangan pernah menyerang individunya,
0: okay,
1: tapi seranglah idenya atau pendapatnya atau cara pandangnya, sehingga akan menjadi pribadi yang gak bakal marahan kalau misalkan saya protes nih sama Ade nih, pendapatnya beda. Ya saya cuma berbeda pendapat, setelah itu kami berteman. Jadi yang diserang itu adalah soal perbedaan pendapatnya, argumentasinya, sehingga kita akan terus berteman. Jadi berbicara tentang soal kritik, kita juga anti kritik jadinya gitu. Kita jadi pribadi yang lebih legowo, karena kita sadar bahwa yang diserang itu adalah ide kita.
0: Okay.
1: Tapi untuk sampai pada titik itu, ya nggak mudah juga.
0: Bener.
1: Ya.
0: Nggak sulit ya Bang.
1: Kita tes aja ketika mereka mengkritik, ketika mereka dikritik balik, terima nggak?
0: Okay.
1: Ternyata memang hobinya mengkritik aja, bukan mendapatkan pencerahan, karena dia belum paham terhadap literasi hal itu gitu. Jadi poin utamanya di situ, kita tes aja balik. Cuman kalau misalkan dia dalam ruang diskusi yang positif, pribadinya yang terbuka, pola pikirnya juga bertumbuh, biasanya dia suka untuk memecahkan masalah dari isu-isu tertentu, terus dia dikritik yang sifatnya membangun, dan dia siap juga untuk dikritik, sehingga apa namanya,
0: terjadi diskusi lah gitu,
1: diskusi yang sehat gitu ya. Itu sih yang penting, dan hati-hati dengan baper itu sih.
0: Oke. Karena zaman sekarang itu ya Bang, sulit kayak mengkritik mau tapi giliran dikritik nih marah nih atau baper nih. Nah, itu juga sesuatu jadi PR juga sekarang ya Bang ya. Kalau dari Ade sendiri gimana Ade?
2: Oke, kalau dari Ade menanggapi soal kritik ini, apalagi Gen Z ya, dari kacamata Gen Z. Jadi seringkali kita menyampaikan kritik itu tanpa dasar dari sebuah fakta gitu, asal aja ngomong gitu, tanpa didasari sebuah fakta. Tapi ada juga orang yang menyampaikan kritik atau aspirasinya, tapi dia gak berani secara langsung. Nah ini kebetulan Ade juga bawa buku.
0: Wih, betul.
2: Dari teman-teman perempuan UNRI. Jadi kami di Forum Perempuan Universitas Riau itu ada program kerja namanya Forum Perempuan gitu. Jurnal Forum Perempuan. Jadi bagi teman-teman yang tidak berani menyampaikan pendapatnya secara langsung, tidak berani mengkritik secara langsung, kita tampung tulisan-tulisan mereka di dalam buku namanya Revolusi Etika. Jadi di sini ada beberapa tulisan dari teman-teman kita. Pendapat apa saja silahkan silahkan dituliskan di situ, tapi nanti ketika penerbitan buku kita sunting kembali kira-kira mana sih yang sesuai, yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang dan juga sesuai dengan fenomena yang terjadi di zaman sekarang. Misalnya ada teman kita yang sedang gak percaya diri dengan potensi dirinya, dia disampaikan di dalam jurnal itu, nanti kita tampung, kita naikkan ke dalam buku. Ini bukunya kebetulan juga sudah ber-ISBN, ada juga tulisan Ade di sini. Jadi bagi teman-teman silahkan menyampaikan kritik, tapi dasarilah dengan fakta begitu. Dan bagi teman-teman yang tidak berani menyampaikan secara langsung, teman-teman bisa menyampaikannya melalui tulisan begitu.
0: Wah seru banget ya. Jadi sudah ada teman-teman UNRI ya Bang Chandra ya, yang menampung nih buat teman-teman yang mungkin kayak sebenarnya tuh pengen gitu mengeluarkan apa nih isi hatinya, unek-uneknya tadi, tapi itulah takut kan Bang, karena fenomena entah nanti yang dikomentari baper kah atau nanti jadi marah kah gitu. Jadi ada wadahnya sendiri ya Ade ya nih buat teman-teman. Itu biasanya kemana nih kalau misalnya mau ngirim aku ada nih yang mau aku sampaikan, apakah ada link khususnya atau gimana?
2: Ya, kami kebetulan ada Instagram Forum Perempuan, di situ di bio-nya ada email kami gitu, okay, untuk mengirimkan tulisan-tulisan teman-teman yang kira-kira aku pengen deh suaraku didengar dan juga dibaca oleh teman-teman dari Forum Perempuan. Dan itu alhamdulillah kredibilitasnya dan juga kerahasiaannya kami jaga sampai nanti benar-benar terbit gitu, dari mulai proses penyuntingan sampai penerbitan bukunya kami jaga gitu.
0: Oke, jadi privacy terjaga. Iya, ya. Wah, ini ada wadah nih teman-teman. Apa kita ikut nih Bang Chandra?
1: Ikut yuk, saya jadi perempuan dulu dong ini.
0: Okay. Ya, apakah harus perempuan?
2: Iya, kebetulan sekarang memang ranahnya di forum
0: perempuan dulu. Iya, ya. Oke, okay. Mungkin nanti kita tunggu
1: yang
0: buat Bang Chandra.
1: Versi laki-laki juga. Bener, ya.
0: Khusus Bang Chandra sabar dulu berarti ya.
1: Sabar dulu.
0: Oke, teman-teman, ini menarik sekali ya yang kita bahas, bahwa memang untuk menggali sebuah potensi diri dengan semangat literasi ini banyak hal yang juga memang harus dipelajari ya, Bang ya. Jadi enggak hanya kita baca aja atau kita dengarkan, atau mungkin obrolan kita malam hari ini mungkin kalian udah dengar nih teman Pradua, tapi bagaimana kalian mengambil poin-poin yang sudah disampaikan oleh Bang Chandra dan juga Ade tadi yang bisa kalian gunakan juga nih untuk menemukan potensi kalian sendiri gitu. Dan mungkin Bang, kita akan ngobrol dari pengalaman pribadi aja ya sekarang, okay, nih, apalagi nih kayak Ade ini mewakili di Duta Baca Riau 2025. Terus Bang Chandra juga kan sekarang mewakili nih Bang sebagai Duta Cinta Rupiah ya Bang, yeah, Ade dari BI juga nih. Nah, pasti kan ada beberapa poin yang memang jadi concern dari Bang Chandra dan juga dari Ade sendiri. Nah, kalau dari versi dari Bang Chandra dulu deh. Nah, apa konsen yang akan mau diberikan nih untuk generasi muda atau untuk masyarakat nih Bang Chandra?
1: Wah, ini sebuah kesempatan untuk para pendengar ya bicara tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Hal yang berkaitan dengan cinta ini, kita harus bisa tahu rupiah tidak hanya sebagai alat pembayaran saja.
0: Betul.
1: Tapi simbol kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, cinta dengan kita bisa mengenal, merawat, dan juga menjaganya. Karena uang yang kita punya ini bukan uang kita, tapi uang negara. Rasanya punya kita nih, padahal ketika dia menjadi transaksi, kita pindah tangan dari satu tangan ke tangan yang lain, itu ada proses di situ, yang di situ ada sebuah konsep bahwa ya tadi stabilitas ekonomi dan juga yang lainnya lebih jauh. Jadi kami mendorong bahwa dari segmen duta guru, berarti duta guru ini perannya ya tadi di ruang-ruang pendidikan, di ruang pembelajaran, ranah warga sekolah misalnya, seperti itu, untuk tahu bagaimana cinta, bangga, dan paham rupiah. Cinta tadi sudah saya sampaikan, bangga dengan kita melihat bahwa jangan lagi lebih bangga melihat uang asing daripada uang Indonesia, karena ada undang-undang keuangannya, undang-undang mata uangnya, bahwa kita wajib menggunakan uang rupiah sebagai transaksi yang sah di wilayah NKRI. Terakhir, untuk edukasinya atau literasinya adalah kita harus bijak bertransaksi. Jadi kita bilang bahwa kita paham rupiah, kita harus bijak bertransaksi. Zaman sekarang ada banyak pembayaran, ada banyak investasi yang kalau nggak bisa bijak, kita bisa peleter terus nih.
0: Iya, betul.
1: Terjerat pinjol nih.
0: Benar.
1: Invest pengen kaya, alih-alih untung malah buntung nih, gitu ya. Jadi poin utamanya ada tiga tadi, cinta, bangga, dan paham rupiah, mengedukasi, kemudian juga kita lihat bahwa uang rupiah ini tuh harus dijaga, dirawat juga dengan tadi misalkan kalau di cinta itu ada 5J, ya jangan dilipat, jangan dicoret, jangan dibasahi, jangan di staples, dan juga kita jangan mencoretnya gitu. Kemudian untuk tahu keaslian uang rupiah, dilihat, diraba, diterawang.
0: Iya.
1: Itu diedukasi terus. Itu sih paling ya.
0: Oke, jadi itu emang diedukasi untuk di ranah pendidikan khususnya ya, Bang Chandra. Oke. Padahal ada lagunya ya, Bang.
1: Ada
0: aku
1: lagunya.
0: Cinta Rupiah kan ada ya, Bang ya?
1: Itu lagunya udah lama banget kan.
0: Iya, udah lama, tapi udah dari dulu, berarti memang kita diminta untuk mencintai uang kita sendiri nih, mata uang kita sendiri, teman Pradua, sampai dibikinin lagu.
1: Lagu.
0: Kalau dari Ade sendiri nih sebagai Duta Baca Riau 2025.
2: Oke. Kalau tadi dari Bang Chandra soal literasi keuangannya, ini dari Ade adalah tentang literasi digital dulu deh gitu. Karena kebetulan konsen dari Duta Baca Riau 2025, insya Allah untuk beberapa tahun ke depan ini adalah fokusnya literasi ke anak-anak sekolah. Okay. Begitu. Kalau tadi program Ade itu adalah literasi di lingkup kampus untuk perempuan saja. Tapi insya Allah untuk Duta Baca Riau 2025 ini kita mau bikin namanya adalah jurnal juga, tetapi untuk teman-teman, seluruh teman-teman yang ada di Riau gitu. Nanti kita juga akan insya Allah berkolaborasi dengan komunitas atau organisasi-organisasi literasi yang ada di Riau. Jadi kita tidak berjalan sendiri, tapi kita berjalan seiringan dengan mereka-mereka yang satu ranah dan satu visi dan misi dengan kita begitu.
0: Oke, jadi memang sudah ada program-program yang akan dijalankan ya, dan memang ranahnya masih di sekolah juga ya, karena memang dimulai dari sekolah. Ya literasi ini ya, Bang Chandra dan Ade ya. Ini ada yang menarik banget, ada yang mau bertanya. Ini okay. Ada Mas Theo dari Magelang. Wih, jauh nih. Di Jawa Tengah nih. Kayaknya Mas Theo nih biasanya dengerin dari RRI Digital. Mau nanya nih katanya, bagaimana literasi digital ini bisa membantu finansial anak muda? Terima kasih. Boleh dibantu dijawab deh Bang Chandra. Mungkin Ade mau nambahkan boleh ya. Bang Chandra dulu deh.
2: Karena fokusnya keuangan.
0: Bener, fokusnya keuangan nih Bang. Iya.
1: Ya tadi kalau bicara tentang digital, yang pertama literasinya kita harus tadi baca dulu, kemudian pahami dulu digitalnya seperti apa, ranah yang mau kita tekuni. Yeah. Jadi kalau zaman sekarang tuh anak-anak muda, yang paling dekat itu adalah konten, itu yang pertama. Jadi kemampuan editing itu penting, itu yang pertama. Terus yang kedua, digital yang secara khusus, misalkan kalau kita mau jadi seorang YouTuber juga, itu juga jadi ranah anak-anak muda zaman sekarang yang mereka bisa mengembangkan potensinya, bahkan bisa menjadi siapapun dan apapun profesinya. Okay. Dengan cara apa ya? Merekam ya. Merekam kebiasaan sehari-hari. Mm. Kemudian, ya tadi, lambat laun, pahami bagaimana mengemas konten mereka menjadi bernilai, apa namanya, cuan ya. Cuan. Secara khusus, yeah. Meskipun kita gak pernah tahu sekarang kebutuhan view itu apa, para penonton itu apa. Karena bahkan hal-hal yang sekarang itu muncul adalah yang unik-unik.
0: Iya, betul.
1: Jadi caranya carilah keunikan yang ada pada dirimu, gali potensi sesuai dengan tema hari ini, gali potensi apa yang paling dekat dan yang paling kamu sukai sehingga ketika kamu melakukannya, kamu sanggup berlama-lama untuk itu. Kemudian fokus dan bertahanlah di situ. Cari terus hal-hal baru terkait dengan hal itu. Misalkan sekarang banyak tuh anak konten kreator misalnya gitu ya. Day one
0: konten gitu ya.
1: Day itu ada yang dia kalau bahasa sekarang itu temukan niche kamu.
0: Itu
1: kata kuncinya. Ketika kamu temukan niche kamu, fokus pada hal itu, komit di situ, dan pahami bahwa tingkat tertinggi sekarang yang harus kita miliki itu namanya grit.
0: Okay.
1: Grit itu adalah ketangguhan. Zaman sekarang itu rasa tangguh ini tuh banyak yang hilang sehingga baru ngonten nggak konsisten dalam 3 hari, 5 hari udah hilang tuh.
0: Bener.
1: Udah mau jualan via affiliate.
0: Iya.
1: 3 hari, 4 hari hilang tuh. Okay. Gak ada yang nonton, 1 minggu, 2 minggu hilang tuh. Jadi okay. Selain mengetahui potensi, milikilah keteguhan dalam potensi kita miliki untuk kemudian nanti bisa memberikan output terakhir, yaitu kesejahteraan. Apakah itu untuk pengayaan keilmuan, okay, untuk orang banyak, atau mungkin ranahnya ke keuangan, sehingga kita bisa cuan, bisa dimonetisasi, sehingga akhirnya bisa jadi penghasilan yang bisa membantu kehidupannya untuk anak-anak
0: dan
1: muda
0: finansial
1: zaman sekarang
0: juga, gitu ya.
1: Gitu sih.
0: Oke, nah udah dijawab ya Mas Teo. Mungkin ada tambahkan Ande kira-kira.
2: Oke, kalau dari Ade sendiri, gunakanlah media sosialmu dengan baik. Jangan takut untuk personal branding, karena itu bisa jadi salah satu ladang cuan buat kita juga.
0: Bener.
2: Bagi teman-teman yang suka ngonten, suka ngedit, uploadlah hasil editan kamu itu di media sosial kamu. Jangan takut untuk misalnya nanti view-nya dikit, takut dihapus, takut gak ada yang nonton, gak ada yang like gitu kan. Nah itu ketakutan anak muda zaman sekarang tuh itu, takut untuk personal branding, untuk mengunggah karya atau potensinya gitu. Jadi mulai dari sekarang buat teman-teman teman-teman juga, media sosial ini bisa jadi teman kita untuk salah satunya mencari cuan, cuan gitu. Jadi silahkan dimanfaatkan dengan baik.
0: Oke, jadi memang sangat berguna ya untuk sekarang gitu ya, terutama literasi digital juga memang harus dipelajari benar-benar teman Produa. Nah, semoga udah terjawab ya Mas Theo ya untuk pertanyaannya. Dan karena waktu kita sudah mau habis, rencananya juga ada mungkin sedikit saja terakhir yang bisa disampaikan kepada teman Produa hari ini. Kira-kira mungkin ada pesan yang mau disampaikan, kenapa kita nggak boleh berhenti belajar dan mengenali diri sendiri nih, mungkin dari Bang Chandra dan juga Kak Ade sendiri, boleh? Ade secara dulu, singkat, Kak Ade boleh, Kak Ade dulu.
2: Ya. Dulu deh. Oke, okay, dari Ade dulu ya. Yeah. Oke, okay, Ade mau menutup dengan satu buah kalimat aja deh.
0: Oke. Okay.
2: Di hidup ini akan banyak sekali pilihan-pilihan yang datang kepada kita. Tapi di antara banyaknya pilihan tersebut, tolong jangan memilih untuk menyerah. Karena ketika kita menyerah, kita akan stuck di situ aja, kita nggak akan berkembang, dan kita nggak akan bisa menggali ilmu atau potensi yang kita punya lagi.
0: Widih, mantap banget. Luar biasa sekali. Jangan pernah berhenti. Ya. Oke, sekarang dari Bang Chandra, silakan Bang.
1: Kalau saya sih lebih kepada, yuk berani untuk memulai hal baik, dan ingat bahwa bukit yang besar itu berawal dari batu-batu kecil yang terakumulasi. Jadi lakukan hal baik, coba hal-hal yang positif mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Cobalah untuk memulai dan konsisten, semoga nanti di 5-10 tahun ke depan kamu akan menjadi apa yang kamu inginkan dan berdampak baik juga terhadap kehidupanmu di masa depan. Itu sih paling ya.
0: Oke, baik. Jangan takut untuk memulai ya mencari, karena sesuatu itu memang dimulai dari hal yang kecil sampai akhirnya nanti kita menemukan sesuatu yang besar untuk kita. Wis, mantap banget kan teman berdua malam hari ini. Terima kasih banyak waktunya buat Bang Chandra dan juga Kak Ade. Gak kerasa ya Bang ya, waktu sejam tuh kayak pendek banget ya. Kayaknya memang kita perpanjang durasinya.
2: Sampai malam
0: ya, di sini nggak apa-apa nemenin aku gitu ya. Dan terima kasih banyak tentunya buat ilmu dan berbagi pengalamannya nih dari Bang Chandra juga Kak Ade juga. Semoga ini apa yang kita bahas malam hari ini teman Produa bisa jadi motivasi juga nih untuk kamu yang memang lagi bingung nih untuk mencari potensi diri kamu sendiri. Udah banyak hal yang udah disampaikan oleh Bang Chandra dan Kak Ade, semoga bisa jadi satu penyemangat ya untuk kamu teman Produa yang masih mau mencari ini, semangat untuk mencari dan mengenali diri kamu sendiri. Dan tentunya teman Produa, buat malam hari ini buat kamu yang kelewatan juga obrolan kita, jangan sedih, kamu masih bisa untuk menonton tayangan ulangnya di kanal YouTube Produa Pekanbaru. Kami harus pamit ya, terima kasih banyak buat Bang Chandra dan Kak Ade. Sampai ketemu lagi di lain waktu, di sesi yang lain tentunya kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan buat kamu teman Produa, jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan menemani kamu di program Bagi-Bagi, Bahas Gini Bahas Gitu hingga nanti jam 11 malam. Jadi buat kamu, stay tune terus di Produa Pekanbaru. Dan bye-bye teman Produa. Terima kasih.

Halo, 8,4 FM, program Radio Pekanbaru, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Risa Tomo Pro 2 di Bagi-Bagi, bahas gini, bahas gitu. Risa akan temani kamu hingga nanti jam 10 malam, guys. Tentunya dengan program yang seru ya kan, menemani kamu hari ini. Nah, teman Pro 2, kira-kira apa yang akan kita bahas hari ini? Rahasia, sesuatu yang seru aja ya teman Pro 2 ya, untuk menemani malam hari kamu yang mungkin sudah lelah seharian beraktivitas ya guys ya, dan pengennya rebahan aja, aduh kayaknya enak. Jangan lupa makan malam ya guys ya, tapi kayaknya udah kemalaman sih buat makan malam, tapi kalau belum makan malam ya makan dulu ya teman Pro 2, tapi jangan langsung tidur teman Pro 2, dijeda dulu, oke? Okay? Dan nanti saya bakalan balik lagi dengan pembahasan yang seru, jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Nomor dua, kalau misalkan kita kayak kehilangan ide dan sulit menemukan inspirasi, ini bisa jadi tanda bahwa mungkin kita sedang mengalami kelelahan, guys. Dan kondisi ini juga menjadi salah satu pembahasan dalam seri Key Burnout ala Stevens, atau khususnya pada pemilik mesin kecerdasan tipe intuisi, teman berdua. Nah, dalam materi ini teman berdua, burnout pada tipe intuisi ini juga nggak hanya digambarkan sebagai rasa lelah secara fisik, tapi kondisi tersebut juga dapat terlihat dari menurunnya kreativitas kita, hilangnya semangat menciptakan sesuatu, hingga munculnya perasaan bahwa masa depan nggak lagi menarik untuk dipikirkan, teman berdua. Nah, ternyata ini juga termasuk dalam burnout nih teman berdua. Nah, burnout dengan tipe intuisi ini dalam konsep Stephen ini dikenal dengan karakter yang dekat dengan ide, imajinasi, perubahan, dan orientasi terhadap masa depan. Karena itu teman berdua, kondisi yang membatasi ruang untuk berkreasi ini juga disebut dapat memicu salah satu pemicu kelelahan. Dan salah satu pemicu kelelahannya adalah rutinitas yang terlalu monoton nih, pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang tanpa kesempatan melakukan perubahan juga dapat membuat aktivitas kita jadi terasa membosankan teman berdua.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Nah, tahu nomor dua pemicu lainnya adalah ketika gagasan yang dimiliki tidak mendapatkan ruang dan ide yang terus dianggap tidak realistis atau terlalu tinggi juga dapat membuat seseorang kehilangan dorongan untuk kembali mengeksplorasi pikirannya. Nah, selain itu tahu nomor dua, hilangnya makna dalam pekerjaan juga dapat menjadi persoalan nih. Jadi ketika kita nggak lagi melihat tujuan atau dampak dari apa yang kita kerjakan, nah motivasi bakal ikut menurun tahu nomor dua. Dan juga hal ini materi ini juga menyebut beberapa tanda yang dapat muncul ketika tipe intuisi ini juga mulai mengalami burnout. Di antaranya kreativitas yang tiba-tiba menurun, sulit menghasilkan gagasan baru, bekerja seperti autopilot, serta munculnya kecemasan berlebihan terhadap masa depan. Dan dalam kondisi tertentu, tekanan juga bisa dirasakan secara fisik nih. Namun keluhan fisik yang menetap juga nggak sebaiknya langsung dikaitkan dengan burnout, teman berdua atau tipe kepribadian tertentu. Dan tak perlu mendapat perhatian medis bila mengganggu aktivitas kita juga. Nah, cara gimana ya, tentunya untuk membantu memulihkan kondisi ini kita bisa memberikan kesempatan kepada tubuh kita dan pikiran untuk beristirahat nih dengan tidur yang cukup, juga bisa jadi langkah yang penting sebelum kembali memaksakan diri menghasilkan ide. Terus juga bisa mencari pengalaman baru yang juga bisa kita lakukan untuk memberikan stimulasi berbeda teman berdua, contohnya dengan mengunjungi tempat baru, membaca buku dengan perspektif berbeda, menikmati musik atau menonton film yang memberikan pengalaman visual dan cerita yang gak biasa teman berdua. Dan tentunya waktu untuk melakukan aktivitas tanpa tuntutan produktivitas ini juga dinilai penting nih. Contohnya dengan melamun, berjalan santai atau sekadar membiarkan pikiran beristirahat juga bisa menjadi bagian dari proses mengembalikan energi kreatif itu teman berdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang. Bentar. Cuma balas WA aku. Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: aplikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Jadi tentunya teman berdua, pesan dari hal ini adalah bahwa kreativitas itu gak selalu dapat dipaksa muncul. Jadi ketika pikiran kita juga terlalu lelah, ya memberikan ruang untuk berhenti sejenak juga dapat menjadi bagian dari proses pemulihan kita, teman berdua. Dan itu dia pembahasan kita dibagi-bagi di jam 9, teman berdua. After ini jangan kemana-mana karena tentunya Risa masih akan menemani kamu, masih dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu. So stay tune terus, teman berdua.

Merah Tamu Pro 2, kita masih di bagi-bagi bahas gini bahas gitu bareng sama Risa Tamu Pro 2. Dan kali ini di jam 10 hingga nanti jam 11 Tamu Pro 2, Risa masih akan menemani kamu dengan topik yang seru. Kira-kira apa yang makin kita bahas Tamu Pro 2? Buat kamu jangan kemana-mana, nanti Risa bakalan baik lagi. So stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Pernah tidak kamu heran? Kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tomom Pro 2, saat ini banyak sekali bertebaran ya kalau kita ngeliat nih film pendek AI yang bermunculan teman Pro 2. Dan tentunya dalam membuat film pendek ini kita juga gak selalu dimulai dengan kamera, lokasi syuting dan produksi berhari-hari. Karena ya dengan perkembangan kecerdasan artificial atau AI generatif, ini memungkinkan ide cerita diterjemahkan menjadi gambar bergerak, karakter, latar, hingga adegan sinematik dengan bantuan perangkat digital. Dan fenomena tersebut juga Tomom Pro 2 mulai terlihat dari semakin banyaknya film pendek yang memanfaatkan AI dan tampil di festival internasional bahkan. Runaway AI Festival 2006 misalnya ini menampilkan karya-karya film yang menggunakan video generatif dengan persyaratan film berdurasi 3 hingga 15 menit dan memiliki narasi linear yang utuh juga. Jadi Tomom Pro 2, fenomena ini yaitu dimulai pada penyelenggaraan ya di tahun 2026 ini, dan festival ini juga memberikan penghargaan Grand Prix kepada A Face Only A Mother Called Love karya Robert Gaudete, sementara The Well karya Dorian and Daniel ini meraih penghargaan Gold. Dan daftar karya yang dipilih ini juga menunjukkan bahwa AI tidak hanya digunakan untuk membuat efek visual aja, tetapi juga menjadi bagian dari proses penceritaan dan eksplorasi artistik Tomom Pro 2. Dan tentunya perkembangan serupa juga terlihat di Tribeca Festival 2006, dan Tribeca ini menayangkan dua film pendek hasil program bersama dengan OpenAI, yakni Smoke karya Alice Gu dan Mavis Solil, dan karya Joseph Micraft dalam perdua setelah sebelumnya pada 2020 ini memperkenalkan program yang mendukung sineas independen menggunakan teknologi AI dalam proses produksi film teman perdua.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas candra sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandrasekhar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandrasekhar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandrasekhar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
3: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih mah mau lanjut kuliah di mana?
2: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja lah yang di Jakarta itu.
3: Di BINUS sih mah tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS? Yang banyak artis-artis itu kan?
2: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
4: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Tomo Pro 2, perubahan ini juga membuat batas antara produksi film tradisional dan produksi berbasis AI juga semakin tipis. Jadi seorang kreator kini dapat memulai dari naskah atau prompt dan menghasilkan konsep visual, mengembangkan adegan, kemudian menggabungkannya dengan rekaman manusia untuk membentuk cerita yang lebih kompleks. Dan teknologi ini juga membuka kesempatan bagi kreator dengan sumber daya terbatas dalam Pro 2. Jadi jika sebelumnya produksi adegan tertentu membutuhkan lokasi, kru, peralatan, dan efek visual yang mahal, AI juga dapat membantu membuat simulasi latar, konsep adegan, atau visual yang sulit diwujudkan secara konvensional. Namun, kemudian ini juga membawa persoalan baru Tomo Pro 2, terutama mengenai hak cipta dan penggunaan karya kreatif sebagai data patien AI. Dan Kementerian Komunikasi dan Digital pada Juli 2026 menegaskan bahwa pemerintah tengah mencari keseimbangan antara perkembangan teknologi dan perlindungan hak ekonomi kreator serta pemegang hak cipta, termasuk dalam penyusunan regulasi AI dan revisi aturan cipta Tomo Pro 2. Dan di Indonesia, perkembangan AI juga mulai dikaitkan secara langsung dengan penguatan sektor ekonomi kreatif. Karena Kementerian Ekonomi Kreatif juga menyebut sektor film, animasi, dan video mencatat pertumbuhan 17,59% terhadap ekonomi kreatif nasional. Sementara pemerintah bersama Komdigi sedang mematangkan peta jalan AI nasional 2030 dan aturan etika AI.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah? Sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Dan Tom Pro 2 pada akhirnya kemunculan film pendek berbasis AI juga bukan berarti manusia kehilangan peran dalam proses produksi. Justru makin canggih teknologinya, semakin penting juga kemampuan manusia dalam menentukan cerita, karakter, emosi, sudut pandang, serta pesan yang ingin disampaikan kepada penonton. Jadi AI mungkin mampu menghasilkan adegan dalam hitungan menit, tetapi manusia juga tetap menentukan cerita, apa yang layak untuk diceritakan. Dan Tom Pro 2, itu dia pembahasan kita di Bagi-bagi edisi hari Rabu 2 September 2026 hari ini teman berdua. Dan tentunya setelah ini bakalan ada jazz music yang akan menemani kamu hingga nanti jam 12 malam. Dari saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman berdua. Terima kasih banyak buat yang udah mendengarkan Pro 2 Pekanbaru dari tadi pagi hingga sekarang guys. Dan selamat istirahat untuk kamu semua. Semoga juga besok makin semangat untuk beraktivitasnya. Risa pamit dan bye-bye guys.

98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Just Music Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Excuse me.
3: Apa sih anak kecil?
2: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
2: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
2: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
2: Hahaha, itu tahu baca.
4: Pak, mau dong sama anak kecil.
5: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indahnya.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

FK tersebut, FK merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Produ FM.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
2: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
3: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
4: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
3: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
4: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
3: Jadi gak boleh ya, Ma?
4: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
3: Iya, Mama.
2: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
3: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
4: Rizky?
2: Gak ada kok.
3: Oh, roh tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Kedua, inspirasi.
1: Setiap orang adalah unik dengan kehidupan yang mereka jalani, sehingga tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Namun, menemukan dan mencintai diri sendiri bukanlah hal yang mudah. Seseorang merasa takut menjadi dirinya sendiri karena mereka merasa dirinya buruk. Ketika ada orang yang berusaha mendekat, orang tersebut seringkali menghapus dirinya sendiri dari kehidupan mereka karena takut mengecewakan. Namun, di hadapan seseorang yang baru dikenal, mereka menyadari bahwa menjadi diri sendiri bukanlah suatu kesalahan. Mereka diberi pengertian bahwa tetap menjadi diri sendiri adalah hal yang penting, tetapi juga perlu tahu bagaimana mengendalikannya. Tidak perlu takut untuk menjadi diri sendiri, karena saat melakukannya, seseorang dapat melampaui batas diri dan bisa menjadi lebih baik.

Tomo Pro 2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Rabu 2 September 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Kamis 3 September 2026. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman-teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Summa salatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, nah, hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadduihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalu jasadi idza ishtaka minhu adu tada'a lahu sa'iril jasad." Mathal mu'minina fi tawaddihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi. Seperti satu bangunan tubuh, idza ishtaka minhu adu, dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti, maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat, ya. Ketika kita misalkan tersandung batu, nah, yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut, dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda, dia harus memiliki sifat kepedulian. Sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik, dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi, tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan, baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda, Utsman bin Affan adalah pemuda, Zaid bin Sabit adalah pemuda, nah, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda, dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu, di pertemuan kita hari ini, kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja, ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idza staka minhu, apabila satu sisinya tersakiti, tada'a lahu sa'irul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap Hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian yang kita memperbaiki diri juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup juga memperbaiki keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, wa jazakumullah khair, kul amin wa antum bi khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produa. Sudahkah kamu bersyukur ketika terbangun di pagi hari ini? Bersyukur berarti berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati akan nikmat dan anugerah tak terhingga yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagai umat manusia, kita tidak akan pernah bisa menghitung berapa banyak nikmat kesehatan, nikmat iman, dan pun masih bisa berpikir, serta berbagai nikmat lagi yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Namun yang sering menjadi permasalahannya adalah mengapa kita tidak pernah bisa bersyukur akan nikmat yang Allah berikan? Jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mengingkari nikmat sehingga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mengakui dengan sepenuh hati bahwa nikmat itu hanya milik Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin ketika mendapatkan kenikmatan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi

dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku, sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

macet, panas, gerah, kasihan deh kamu. Makanya, kalau tidak mau terkena macet, berangkat lebih awal dan jangan lupa cek rute perjalanan menggunakan GPS sebelum berangkat.

0: lagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Hasna Latifah. Informasi pertama, pemerintah Kabupaten Bengkalis menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-81 kepada pimpinan dan jajaran Kejaksaan Negeri Bengkalis kemarin 2 September 2026. Hal ini juga disampaikan Bupati Bengkalis Kasmarni melalui staf ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Syahrudin ketika berkunjung ke kantor Kejari Bengkalis. Dalam kesempatan tersebut juga Syahrudin menyerahkan tumpeng sebagai bentuk apresiasi kepada keluarga besar Kejari. Dia juga berharap momentum HBA ke-81 dapat semakin mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi antara Pemkab Bengkalis dengan Kejari Bengkalis, terutama dalam mendukung pembangunan daerah dan penegakan hukum yang berkeadilan.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, PT Utama Karya Persero memberikan potongan tarif tol sebesar 10% di sejumlah ruas jalan tol Trans Sumatera JTTS dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional 2026. Potongan tarif ini berlaku selama 2 hari mulai Jumat 4 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat esok hari hingga Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kebijakan ini juga berlaku untuk perjalanan 2 arah dan seluruh golongan kendaraan pada asal dan tujuan yang telah ditentukan. Ada Iwan Hermawan yang juga merupakan Direktur Operasi 3 Utama Karya mengatakan pemberian diskon tarif merupakan bentuk apresiasi kepada pengguna jalan yang telah memberikan kepercayaan terhadap layanan JTTS. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga pagi hari ini kita beraktivitas dan juga bangun dengan energi yang baru, pikiran yang lebih segar, dan pastinya dengan semangat lebih besar buat menjalani hari ketiga bulan September ini, teman Pro 2. Of course, setiap pagi itu selalu punya kesempatan yang sama buat kita semua ya, baik itu untuk memperbaiki dari hari kemarin ataupun melanjutkan deadline-deadline yang belum selesai, atau ya tentu aja untuk melanjutkan lagi langkah yang lebih dekat menuju apa yang kita impikan sebelumnya. Ya kalau pagi hari ini kamu ngerasa lebih berat, ingat-ingat deh kemarin ada yang lebih berat kok dari hari ini. Ya kan emang ya, kita tuh gak selalu harus jadi lebih hebat terus setiap harinya. Tapi ada kok masa-masa gagal. Ya ketika kamu merasa lebih gagal, ya udah gak apa-apa, next day masih ada kok harinya lagi gitu ya. Yang penting kita tetap terus berani buat memulai untuk menjadi diri yang lebih baik dari hari yang kemarin, teman Pro 2. Dan Tifa mau ucapin dulu selamat pagi buat kamu yang lagi di jalan untuk menjalankan hari ini. Mungkin yang bersiap ke sekolah, ke kampus, ke kantor, atau mungkin yang masih berjuang bangun dari mimpi di malam hari. Coba deh pagi hari tarik nafas dulu sebelum nanti sarapan ya, teman Pro 2. Karena di hari ini mungkin hari Kamis ya, besok udah Jumat, mau weekend lagi. Jadi masih banyak mungkin deadline-deadline kamu yang belum selesai. Ya coba ya dikerjakan, selesaikan di hari ini, teman Pro 2. Tapi ngomongin soal perjalanan menuju impian ataupun menuju hal yang sangat dinanti-nantikan, teman

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok
2: Din,
0: banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Lanjut lagi ngobrolin soal film Laut Bercerita yang ternyata resmi terpilih dalam kompetisi utama Busan International Film Festival atau BIFF 2026. Yang mana film karya ataupun yang disutradarai oleh Yosef Anggi Noen ini akan bersaing dengan film dari negara lain buat memperebutkan penghargaan film terbaik. Dan emang BIFF 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 6 hingga 15 Oktober 2026 di Busan, Korea Selatan, teman Pro 2. Dan yang semakin menariknya lagi nih, ternyata festival ini tuh bakal jadi tempat pemutaran perdana dunia atau world premiere untuk film Laut Bercerita. Aduh, pengen banget ikut ya. Gimana? Agak jauh ya tiketnya, mah harus ke Busan dulu nih kayaknya. Tapi ya sebelum hadir di layar bioskop Indonesia, film ini juga bakal lebih dulu diperkenalkan di penonton internasional lewat salah satu film paling penting di festival film paling penting di Asia ya. Ada produser Gita Farah ini menyebut kalau keikutsertaan dari Laut Bercerita di BIFF ini juga sebagai kesempatan yang tepat buat memperkenalkan cerita tentang Indonesia kepada penonton Asia dan juga dunia. Karena ya sebuah film kan bukan cuma soal hiburan ya, film juga bisa jadi cara buat ngebawain cerita, pengalaman, dan juga identitas sebuah bangsa biar dikenal lebih luas. Dan tentu ini juga jadi kabar membanggakan ya, karena semakin banyak karya Indonesia yang jadi kebanggaan dan juga mendapatkan ruang di panggung internasional. Semakin banyak pula nih cerita-cerita dari negara kita yang tentunya bisa ditonton gitu dan juga didengarkan oleh bangsa lain.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keberhasilan dari film Laut Bercerita dalam kompetisi utama BIFF 2026 juga jadi bukti ya kalau cerita Indonesia itu punya tempat di mata dunia. Apalagi Laut Bercerita ini juga akhir-akhir ini banyak banget diperbincangkan oleh anak muda dan menjadi salah satu novel yang juga banyak dibaca. Dan akhirnya dijadikan film, ini banyak banget ditunggu-tunggu sama semua pembaca dari novel Laut Bercerita. Karena emang ini tuh Laut Bercerita kan novel karya Leila Escudori yang punya tempat tersendiri bagi para pembacanya gitu ya, apalagi penikmat buku dari Indonesia. Dan ternyata dari pandangan Yosef Angginoen yang juga sutradara dari film ini juga bilang kalau Busan International Film Festival ini sebagai salah satu festival penting bagi perfilman Asia dan juga dunia. Dan baginya sendiri ini kesempatan punya makna yang cukup spesial karena dia tuh pernah ikut workshop film pemula di Busan di awal perjalanan karirnya. Ya hampir 2 dekade berkarir di dunia perfilman, balik lagi ke Busan dengan film yang masuk dalam kompetisi utama. Keren banget ya, perjalanan yang sangat menarik ya teman Pro 2. Dari awalnya cuman belajar, terus akhirnya mulai mencoba dan terus-terusan berkarya hingga 2 dekade akhirnya ngebawa sebuah karya ke panggung internasional. Dan reminder juga buat kita ya, kalau ternyata kalau mencapai puncak global itu juga harus dimulai dari hal yang paling basic dulu teman Pro 2. Dan ternyata FYI, nama-nama besar di film dari Laut Bercerita juga tercatat. Ada Reza Rahadian, Yunita Siregar, Eva Celia, dan Christian Hakim yang membintangi dari film Laut Bercerita ini. Siapa nih yang udah excited untuk nonton dari film Laut Bercerita? Boleh dong angkat tangannya.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Hah? Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk

0: FM.
1: Semoga rumah selalu kekal dalam hidup kita di atas.

0: lain ada nama-nama kayak Reza Radian, Yunita Siregar, Eva Setia dan Christine Hakim sama Pro 2. Ada juga Arswendi Bening Suara, Dian Sastrowardoyo, Yoga Pratama, Kevin Julo hingga Ibnu Jamil yang tergabung dalam film dari Laut Bercerita ini teman Pro 2. Dan direncanakan setelah pemutaran perdana dunia di Busan International Film Festival 2026, Laut Bercerita dijadwalkan hadir secara serentak di bioskop Indonesia pada 29 Oktober 2026. Dan menariknya lagi nih, BIFF tahun ini tuh merupakan penyelenggaraan yang ke-31 dan jadi salah satu festival penting dalam perfilman Asia, teman-teman Pro 2. Tentunya perjalanan Laut Bercerita di BIFF jadi salah satu yang patut kita nantikan. Dan juga siapa nih yang memang udah nunggu dari lama perilisan dari film Laut Bercerita ini. Tapi kalau kamu mau baca kembali informasi tentang film Laut Bercerita yang akan ditampilkan di festival film di Busan, bisa kamu baca lagi di laman rri.co.id.
1: Umat, luar jaringan. Semoga roku.